0: Ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
0: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
0: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan

0: hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
1: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
5: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
6: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
7: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
8: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tangga A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 3 18 di pukul 4.30. Yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Nanti ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing itu luar biasa. Ya, mungkin mungkin lah. Begitu, jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa kalau yang jemaah.
7: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
9: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPH Debarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
10: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
9: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPH Debarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar di pagi menjelang siang ya, di hari Jumat ini. Ada terkait perkembangan harga barang pokok pasar pantauan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan untuk edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Secara keseluruhan pendengar, harga kebutuhan pokok di pagi hari ini terpantau stabil dengan ada sedikit fluktuasi ya, dari komoditas cabai dan sedikit dari sayuran. Dimana untuk detailnya sebagai berikut, untuk beras hari ini per kilogramnya masih stabil di harga Rp13.100 hingga Rp18.000. Kemudian untuk gula pasir kristal putih kemasan 1 kg di angka Rp20.000. Dan gula merah hari ini terpantau di harga Rp28.000 per kilogramnya. Kemudian untuk minyak goreng kemasan 1 liter stabil di harga Rp23.000 hingga Rp25.000. Dan untuk kemasan 5 liter di harga Rp110.500 hingga Rp125.000. Kemudian berlanjut ke komoditas daging pendengar, di mana daging sapi segar hari ini stabil di harga Rp160.000 per kilogram, daging ayam broiler Rp45.000, daging ayam kampung Rp120.000, daging ayam beku broiler Rp37.500, dan daging sapi beku Rp120.000. Kemudian untuk update harga telur ayam broiler sedang hari ini pendengar, per piringnya stabil di harga Rp60.000, telur ayam boiler per butirnya Rp2.000, telur ayam kampung Rp3.000, dan telur bebek Rp4.000. Kemudian untuk update harga jagung pipilan dan jagung pecah pendengar, tidak ada perubahan ya, masih di angka Rp12.000 per kilogram. Begitupun dengan garam kasar, masih di harga Rp10.000 per kilogram, dan garam halus perbungkusnya Rp5.000. Berbeda dengan komoditas tadi pendengar, untuk cabai ya, di mana cabai merah besar mengalami penurunan sekitar 8,3% dari harga Rp60.000 menjadi Rp55.000. Cabai hijau besar stabil di harga Rp45.000. Kemudian cabai keriting mengalami penurunan yang cukup tajam, 33% dari Rp120.000 menjadi Rp80.000. Kemudian untuk cabai tiung kapal juga turun ya, turun tipis dari Rp90.000 menjadi Rp80.000. Dan cabai rawit hijau mengalami kenaikan dari Rp90.000 menjadi Rp100.000. Berikutnya untuk komoditas bawang merah pada pagi hari ini mengalami kenaikan tipis dari Rp50.000 menjadi Rp55.000. Kemudian untuk bawang putih stabil di harga Rp35.000. Kemudian untuk kacang hijau ya, stabil di harga Rp35.000 per kilogram, kacang tanah Rp42.000, dan kacang kedelai Rp15.000. Berikutnya untuk komoditas sayur mayur pendengar, di mana untuk ketela pohon masih tidak ada perubahan, masih di harga Rp8.000. Kemudian untuk kentang juga stabil di harga Rp20.000. Lalu untuk kol naik tipis dari Rp16.000 menjadi Rp17.000. Berbeda dengan kol, tomat mengalami penurunan dari harga Rp25.000 menjadi Rp23.000. Wortel stabil di harga Rp25.000. Kemudian untuk kangkung, bayam, dan kacang panjang stabil di harga Rp5.000 per ikatnya. Untuk sawi sendok, sawi manis, dan sawi putih biasa stabil di harga Rp7.000 per ikat.
Dan yang terakhir pendengar, untuk komoditas ikan ya, secara keseluruhan juga tidak ada perubahan harga, di mana ikan asin terkecil masih stabil di harga Rp120.000, ikan asin terbesar Rp60.000, ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp30.000, ikan tongkol atau cakalang Rp30.000, ikan kakap merah Rp65.000, udang ukuran sedang Rp40.000, ada mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, ikan bawal Rp60.000, dan ikan tuna Rp45.000 per kilogramnya. Nah itu dia pendengar, update ya untuk harga barang pokok pasar pantauan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Semoga bisa menjadi acuan atau pertimbangan untuk Anda yang pada pagi hari ini ingin berbelanja kebutuhan pokok di pasar-pasar terdekat Anda. Tetap di Pro 1 Tarakan pendengar, karena sesaat lagi akan ada Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di pagi yang cerah hari ini ya, Jumat 5 Juni 2026. Saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Agus Mulana. Selama 1 jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tentunya kami kembali membuka ruang partisipasi untuk Anda yang ingin mengeluarkan komentar, menyampaikan keluhan, kritik, saran ataupun hal apapun ya berkaitan

0: akan ada catatan ya. Silakan sampaikan ke sini, kita akan coba jembatani ya. Kita akan coba konfirmasi ke pihak-pihak terkait, baik itu instansi, dinas maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menanggapi hal yang Anda sampaikan ke sini.
1: Iya, dan tentunya ya kita juga akan update ya, update informasi yang perlu dan mungkin layak untuk diketahui ya. Karena beberapa hari belakangan ada informasi-informasi yang baru ya, terutama dari kota Tarakan kita tercinta.
0: Betul.
1: Iya. Nah, di Jumat pagi ini ya, dan masih hawa-hawa awal bulan nih, Cal ya.
0: Iya.
1: Ada info apa nih yang kiranya bagus buat disampaikan? Iya.
0: Banyak ya sebenarnya yang berseliweran, baik itu di sosial media maupun info-info aktual ya, yang bisa Anda update di rri.co.id ataupun di sosial media kita di RRI Tarakan, baik itu di Instagram ya dan juga platform-platform lainnya. Kita coba hadirkan satu informasi ya dari rri.co.id. Pokja PAUD serukan pendidikan usia dini.
1: Iya,
0: ini dia tingginya jumlah anak yang belum bersekolah di wilayah Tarakan Timur. Mendorong Kecamatan Tarakan Timur bersama Pokja PAUD Tarakan mengadakan sosialisasi wajib belajar 13 tahun dan 1 tahun prasekolah. Sekretaris Pokja PAUD Tarakan Supriyati menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk mahasiswa, kemudian juga ketua-ketua RT, lembaga pemberdayaan masyarakat LPM serta warga yang hadir mengenai pentingnya pendidikan PAUD. Ia menyoroti data yang mencatat ya ada sekitar 2.552 anak di Tarakan Timur yang belum bersekolah. Iya. Kemudian ini menjadi evaluasi sekaligus ya mengajak pada orang tua agar menyekolahkan anak-anak mereka di TK. Kemudian juga ada kelompok bermain atau satuan PAUD jenis SPS, Taman Penitipan Anak. Ditekankannya bahwa pendidikan anak usia dini sangat penting, terutama untuk menerapkan pembelajaran berbasis karakter sejak kecil. Di mana di sini juga ia menyampaikan ya beberapa kendala di lapangan, misalnya ya seperti masyarakat belum memahami manfaat dari pendidikan anak usia dini. Kemudian itu juga hal-hal lainnya ya, mungkin tugas-tugas pencapaian ataupun tugas-tugas tumbuh kembang anak ya, ini banyak diterlantarkan. Kalau kita lihat ya Mas Agus, bahwa banyak orang tua justru hari ini ya lebih senang memberikan gadget begitu ya kepada anaknya, kemudian kurangnya pendampingan ataupun perhatian, baik itu sentuhan langsung ya, sentuhan langsung ataupun perhatian-perhatian kecil yang memang sangat diperlukan sebenarnya di usia kembang mereka.
1: Padahal itu masih periode emas ya, Charlie.
0: Betul.
1: Dimana periode emas malah sebaiknya ya diperbanyak interaksi dengan orang tua dan lingkungan sosialnya ya. Bukan dengan dalih supaya diem. Kebanyakan gitu, supaya diem, dan kalau bahasa orang tuanya tuh nggak rewel dan lain sebagainya, kayak gitulah ya. Dikasihlah di gadget.
0: Iya. Dan kira-kira bagaimana menurut Anda ya, komentar Anda pendengar dan juga pemirsa, apakah Anda salah satu orang tua ya yang membiarkan anak dengan mendiamkan dengan gadget ya?
1: Iya.
0: Atau ada hal lain yang kira-kira bisa seperti salah satunya penitipan anak ya? Kalaupun memang orang tua ya, para orang tua baik ibu maupun ayah itu bekerja ya, kemudian juga bagaimana pandangan Anda tentang PAUD ya, apakah Anda sejalan ya, bagaimana visi misi dari pemerintah ya yang wajib belajar 13 tahun ini mulai dari anak dini ya, anak
1: dimundurkan ya,
0: betul
1: ya.
0: Jadi sebelum SD ada ternyata ada lagi pendidikan ya. Nah ini mulai arahnya mulai diwajib-wajibkan nih kayaknya ya. Oh, oke. Kalau kita dulu mungkin Gus TK-nya tidak terlalu bergengsi ya, karena kita tahu hanya datang nyanyi-nyanyi, cuci tangan ya, cuci tangan, makan sama-sama, sudah. Sekarang justru lebih bervariatif dan memang sudah sesuai dengan kurikulum ya, kurikulum tentang hal-hal dasar yang harus diketahui anak di usia-usia tertentu.
1: Kayak muatannya sudah mulai banyak ya, Cal.
0: Betul, dan sudah mulai sejalan ya, bagaimana menciptakan memang generasi-generasi emas ya, mulai dari penguatan karakter dari usia dini. Cuma ini masih menjadi hal awam ya di masyarakat apakah memang

0: penting begitu untuk PAUD ini diberikan ke anak yang usianya di 2 bahkan 3 ya, 2 3 4 tahun begitu sebelum masuk ke TK. Kalau TK biasanya 5 6 tahun ya.
1: Dan apakah semuanya sudah tahu bahwa sekarang wajib belajarnya 13?
0: Betul.
1: Ya, enggak lagi 12 tahun yang 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA.
0: Iya, ini menarik sekali ya Gus, karena bicara mengenai anak yang tentunya harapan orang tua tidak ada yang mau anaknya hal-hal yang kira-kira tidak baik ya. Tentu perlu benteng yang kuat sejak dini ya, salah satunya bagaimana dia mengetahui tugas-tugas perkembangannya.
1: Iya.
0: Tetapi ya ini jadi pro kontra juga Gus, karena kita tahu informasi ya sekarang bisa diakses di mana saja. Di daerah lain banyak kasus ya penitipan anak maupun PAUD itu pendampingnya ya, atau bisa dikatakan juga pengasuh ya, atau bahkan gurunya itu melakukan hal-hal yang tidak baik terpuji. Nah,
1: atau mungkin itu bagian dari jawaban Cal, karena kan ketika dipegang oleh ketika dipegang oleh swasta jadi negara tampak tidak bertanggung jawab. Akhirnya negara pun membuat kebijakan untuk 13 tahun wajib belajar mulai dari prasekolahnya itu sendiri.
0: Tentu ini selektif lagi berarti ya Gus ya.
1: Iya.
0: Bagaimana orang tua juga bisa lebih menyelami ya pendidikan-pendidikan
1: sekolahnya itu sendiri.
0: Sekolah yang akan ditempatkan anaknya di sana. Ya, inilah bagaimana orang tua bisa lebih melek ya, melek tentang pentingnya usia dini menerima pendidikan. Iya.
1: Dan yang lebih ditekankan lagi adalah sekolah itu bukan penitipan anak ya. Artinya tidak cuma sebatas karena saya mau bekerja sebagai orang tua, saya titipkan saja.
0: Betul.
1: Jadi tidak ada tanggung jawab mau kayak gimana tuh anaknya. Ya.
0: Iya, ini tugas bersama.
1: Tugas bersama.
0: Bicara mengenai generasi bangsa ya. Kemudian ada informasi apa lagi?
1: Ada soal TCC sosialisasikan call center 112 di Tarakan Timur. Di mana layanan call center 112 yang menjadi bagian ya dari program prioritas pemerintah Kota Tarakan terus disosialisasikan kepada masyarakat. Di mana salah satunya yaitu melalui kegiatan yang digelar di Kecamatan Tarakan Timur pada Kamis kemarin 4 Juni 2026 dengan melibatkan perwakilan 7 kelurahan. Dan kegiatan ini diselenggarakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan bersama UPTD Tarakan Command Center, yang mana diikuti berbagai unsur masyarakat ya, mulai dari perangkat kelurahan, kemudian kader PKK, Dasawisma, hingga ketua RT. Dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan, Endah Sarastiningsih, mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi layanan call center 112 sebagai sarana pelaporan kedaruratan. Dan Endah juga menjelaskan ya pendengar, call center ini merupakan layanan kedaruratan yang dikelola melalui UPTD Tarakan Command Center di bawah DKISP Kota Tarakan. Dan layanan ini sendiri menjadi bagian dari program prioritas pemerintah Kota Tarakan dalam memperkuat sistem penanganan berbagai laporan darurat masyarakat secara terpadu. Karena menurutnya keberadaan layanan ini diharapkan dapat mempercepat respon pemerintah terhadap berbagai kejadian darurat yang terjadi di lapangan, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi. Nah, itu dia. Jadi bagian dari respon pemerintah ya, Cal ya.
0: Betul.
1: Supaya ada apa ya? Ada satu nomor atau satu layanan yang bisa dijadikan warga ketika ada suatu hal yang darurat bisa langsung pakai call center tersebut.
0: Iya, ini nomor telepon yang terintegrasi tentunya ya, akan memberikan layanan apapun yang dibutuhkan masyarakat mungkin ya dalam waktu cepat. Salah satunya tadi ada ambulan juga ya.
1: Iya.
0: Ada ambulan, bahkan juga bisa share kejadian kebakaran ya dan lain-lain. Mungkin ini bisa terkonek juga ya, lebih cepat ke pihak-pihak pemadam ya, ataupun Satpol PP yang membutuhkan peran-peran mereka di masyarakat. Nah, bicara mengenai nomor ini tentu masyarakat kira-kira Sudah tahu enggak ya?
1: Nah, itu ini? Dia. Dan apakah sudah paham bahwa ketika ada hal darurat, ya entah apapun ya, Cal ya, lewat nomor tersebut atau nomor yang lain. Iya. Nah, itu masyarakat sudah tahu apa belum nih?
0: Iya. Kalau di film-film barat kita tahu 119 ya.
1: Iya. Ini kalau bukan 911.
0: 911 ya. Oh, 911. Ya. Aku kira kalau di Indonesia 112 ya, di Tarakan 112 ya.
1: 112.
0: Kalau di Indonesia apa kira-kira ya?
1: Iya, iya.
0: Karena terlalu banyak nomor saya. Terlalu banyak nomor, kenapa tidak seperti di luar negeri aja ya, di mana
1: satu pintu ya.
0: Satu pintu. Jadi terreport ya gitu.
1: Iya, oke. Kita sudah bisa update cuaca belum ya hari ini ya?
0: Kita juga sudah terhubung
1: ya dengan forecaster BMKG Juwata Tarakan, ada Mas Muhammad Hermansyah. Selamat pagi menjelang siang, Mas.
2: Ya, selamat pagi menjelang siang, Mas Agus dan Mas Ical.
1: Oke, kabar sehat ya, Mas ya, Jumat ini ya.
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
1: Alhamdulillah. Boleh, Mas, info update cuacanya pagi hari ini di Kalimantan Utara, silakan, Mas.
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang pendengar RRI sekalian. Update informasi cuaca pada hari ini 5 Juni 2026 berdasarkan dari kondisi dinamika terakhir dan pantauan dari satelit cuaca, di mana pada pagi hingga siang dan sore hari kondisi cuaca di wilayah Tarakan cenderung cerah hingga berawan, baik di wilayah Tarakan, Bulungan hingga wilayah Nunukan, Maino dan Tanah Tidung. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kalimantan Utara seperti wilayah Tarakan, Bulungan, dan wilayah Malinau. Dan untuk informasi suhu sendiri pada hari ini diperkirakan suhu maksimum dapat mencapai kisar antara 33 hingga 34 derajat Celcius. Demikian, Mas.
1: Oke, dari yang tadi sudah dipaparkan artinya secara keseluruhan cuaca cerah ya, Mas ya, di Kalimantan Utara ya?
2: Ya, untuk pagi atau sepanjang hari, siang hari, diperkirakan kondisi cuaca cenderung cerah hingga mungkin sebagian berawan, Mas. Dan potensi hujan lebih cenderung pada malam dini hari, itu pun kategori hujan dengan intensitas ringan.
1: Oke, tadi disebut bahwa suhu maksimum 34 derajat. Apakah ini masuk dalam kategori suhu yang aman, Mas? Apa tidak ada titik-titik yang berpotensi terjadinya kebakaran seperti itu?
2: Ya, untuk kondisi sendiri itu kondisi suhu maksimum di wilayah Kalimantan Utara. Tentunya tiap-tiap wilayah bervariasi, masih ada 32, ada 33 hingga 34. Nah, untuk saat ini untuk pantauan titik panas atau spot memang belum terdeteksi. Namun kita tahu dengan kondisi yang cukup panas ini tentunya membuat kondisi lebih gerah ya, Mas, bagi masyarakat Kalimantan Utara. Dan tentunya meningkatkan potensi posidasi terlalu lama jika kegiatan di luar ruangan seperti itu.
1: Oke, apakah Mas dari cuaca yang tadi sudah dipaparkan berkaitan dengan suhu juga akan terjadi hingga beberapa hari ke depan, Mas?
2: Iya, kalau melihat dari kondisi dinamika terakhir ini memang potensi cuaca kering, artinya siang yang cukup panas ini masih dapat potensi, Mas, baik pada hari ini hingga 3 hari ke depan. Meskipun seberapa wilayah itu mungkin ada potensi hujan-hujan lokal, namun itu saat aja, Mas, hujannya.
1: Oke,
2: seperti itu.
1: Jadi areanya kecil ditambah intensitasnya juga kecil ya, Mas ya?
2: Iya, benar sekali dengan kondisi lokal itu.
1: Oke, untuk tinggi gelombang dan cuaca perairan hari ini seperti apa, Mas?
2: Iya, untuk informasi di perairan Tarakan atau Kalimantan Utara lainnya, pada hari ini kondisi cenderung angin dari arah barat daya hingga arah utara, di mana kecepatan angin bervariasi antara 5 hingga 10 knot, dan ketinggian gelombang masih kategori rendah, yaitu besar antara 0,5 hingga 0,5 8 meter, masih di bawah 1 meter.
1: Oke,
2: masih cukup aman untuk kegiatan-kegiatan di perairan Kalimantan Utara.
1: Oke, kalau untuk cuaca ekstrim sendiri secara umum seperti apa, Mas?
2: Iya, kalau untuk kondisi sendiri sebenarnya potensi hujan itu masih kategori ringan ya. Di sebagian besar wilayah Kaltara ada kondisi-kondisi mungkin potensi hujan sedang, namun itu hanya di sebagian saja, di sebagian wilayah Bulungan maupun sebagian wilayah Malinau. Dan tidak merata juga kondisinya seperti itu, Mas. Dan yang perlu diperhatikan sebenarnya potensi kondisi di siang hari ini mungkin lebih signifikan, Mas ya. Nah, mungkin kondisi yang cukup panas ini terkini itu dapat mengganggu aktivitas bagi masyarakat di Kalimantan Utara.
1: Oke, kalau begitu Mas, apa yang perlu diwaspadai masyarakat dengan keadaan cuaca pada hari ini, Mas?
2: Ya, betul sekali Mas, itu yang perlu kita sampaikan. Iya, jadi dengan kondisi ya benar sekali. Jadi dengan kondisi, karena kan memang kondisi ini kan ada potensi hujan yang memang harus kita harus kita siapkan dan enggak selamanya potensi hujan itu kondisi keringan atau mungkin kondisi memang cukup panas dibandingin biasanya gitu lah. Nah, jadi memang terkait kondisi yang saat ini memang kondisi yang cerah hingga cerah berawan pada siang hari ini mungkin tentunya menimbulkan rasa gerah atau mungkin dapat berpotensi dehidrasi apabila kegiatan masyarakat terlalu lama di luar yang langsung terpapar sinar matahari. Jadi untuk itu kami mengimbau ke masyarakat Tarakan maupun Kalimantan Utara lainnya, khususnya yang di wilayah ini masih wilayah Tanjung Selor itu cukup panas suhunya dari pantauan kami ini beberapa hari ini, untuk membatasi aktivitas Mas di luar ruangan semaksimal mungkin untuk membatasi aktivitas. Terus kami juga menghimbau untuk menggunakan pelindung diri kalau kita di luar, mungkin bisa memakai topi atau sebagainya, dan memperbanyak konsumsi air putih kan ini biasanya untuk menjaga kondisi stamina kita ya tetap terjaga.
1: Baik Mas ya.
2: Untuk tidak melakukan pembakaran lahan, Mas.
1: Nah, itu utamanya itu ya.
2: Dan iya, maupun sampah. Jadi sampah-sampah itu juga meminta Indonesia sampah apa membakar sampah sembarangan di siang hari itu kan karena cuaca cukup panas. Karena tadi potensi-potensi kebakaran hutan itu cukup tinggi. Memang pemicunya bukan panasnya tapi apinya itu biasanya. Jadi beberapa kejadian kebakaran hutan atau kebakaran lahan dalam kondisi kering ini dapat mendukung terjadinya kebakaran, tapi titik awalnya pasti ada apinya. Nah, kitanya itu harus meminimalisir proses pembakaran lahan atau sampah di ya di wilayah Tarakan ataupun wilayah Kalimantan Utara lainnya dengan kondisi panas seperti ini.
1: Jangan sampai kita membuat pemicunya ya Mas ya.
2: Nah, betul Mas Ari, karena kita tahu kondisi sudah sangat gampang ini teman-teman.
1: Terima kasih Mas untuk informasinya, sangat padat dan lengkap. Terima kasih Mas Herman.
0: Iya,
1: sudah terputus tampaknya ya.
0: Sudah kita update ya informasi cuaca pendengar bersama dengan forecaster BMKG Jota Tarakan Muhammad Hermansyah.
1: Ada dua catatan ya untuk update cuaca hari ini ya. Karena panas yang cukup terik ya tadi yang sudah disebut oleh Mas Herman, agar mewaspadai terutama kurangi aktivitas di luar ruangan ya, karena tadi ada dehidrasi dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ini catatan yang lebih penting, agar tidak melakukan bakar sampah atau lain sebagainya yang dapat memicu api yang lebih besar ya.
0: Baik, pendengar dan pemirsa ya, kita akan break sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Bentar, Mi.
1: Nih, ada pesanan dari Jordania.
2: Oh, ngapain sih, Pi? Nggak gue aja. Coba
3: sekitar, nah. Masuk,
4: Mi. Luar biasa, pesan dari Witan
5: Sulaiman.
6: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
7: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya kalau banyak.
8: Ini udah menang.
9: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Pendengar dan pemirsa masih di Halo RRI ya. Kembali kami tidak bosan-bosannya untuk mengajak Anda ya berpartisipasi di YouTube kami di RRI Tarakan Official atau langsung di line telepon kami di 0821-5320-9845. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat telepon. Kalau malu-malu lewat WhatsApp juga boleh ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Sebelum kita berlanjut nih, ada komentar yang masuk ya di YouTube kita. Ada dari Ed Mahmud Tarakan 9116.
1: Kenapa itu?
0: Infonya mau ada razia. Apa betul? Nah, razia apa nih? Terus selama ini banyak masyarakat yang plat luar mengaspal di Tarakan. Ada perhatian khusus kah? Karena banyak digunakan jadi taksi online. Kaca filmnya juga gelap tuh.
1: Iya.
0: Oke. Baik. Ini razia kendaraan ya.
1: Kita tampung ya, kita akan coba konfirmasi untuk mengenai razia ini.
0: Iya.
1: Tapi memang sudah jadi pembicaraan juga ya, kalau kita update informasi itu Gus ya, bahwa operasi ataupun razia ya akan digelar begitu dalam waktu dekat ini. Cuma untuk waktunya nanti kita akan coba ya, nanti konfirmasi lagi ya. Kapan dan di mana saja titiknya tentunya.
0: Iya, nanti kita coba pastikan kembali ya Cal ya. Oke.
1: Iya kan, kalau kita tahu Gus ya, memang ada beberapa catatan yang sempat masuk di Halo RRI ini ya. Selain dari Pak Mahmud bicara mengenai kaca film, ada juga beberapa kendaraan, baik itu kendaraan muat.
0: Apa itu Cal?
1: Muatan ya, yang harusnya muatan barang, tetapi dimuat
0: muatannya
1: oleh
0: orang.
1: Penumpang ya, penumpang orang jadinya.
0: Orangnya di atas barang lagi ya.
1: Betul. Nah ini jadi hal-hal yang menjadi catatan karena kita tidak minta-minta ya. Ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Kemudian juga banyaknya sopir-sopir truk besar yang ugal-ugalan ya di waktu-waktu padat-padatnya jalanan mungkin ya, mungkin di pagi hari ataupun sore hari jelang pulang kerja ataupun menjemput anak sekolah ya. Kemudian juga ada beberapa jalanan ya akibat muatan yang berat, jalanannya jadi bergelombang ya. Bahkan ada yang sudah bolong-bolong. Ini juga jadi atensi tentunya, apakah diatur gitu berat muatan ya dari mobil-mobil pengangkut barang ini.
0: Iya. Dan nanti juga kita akan konfirmasi juga ya Cal ya.
1: Betul.
0: Berkaitan
1: sekali
0: dengan ya kita anggap pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi.
1: Yang sering terjadi. Nah kemudian selain itu kendaraan yang tidak standar juga Gus banyak didapatkan ya.
0: Misalnya?
1: Banyak yang video maupun foto yang masuk ke kita di Halo RRI ini seperti knalpot brong ya. Kemudian juga variasi mobil dengan lampu yang tentunya lampunya tidak sesuai.
0: Tidak sesuai standar ya.
1: Harusnya lampu rem itu kan warna merah ya. Kadang dia warna kuning. Wah, silau jadinya.
0: Mengganggu pengendara ini belakangnya ya.
1: Iya, tapi kita harus apresiasi juga lantas sudah terus berupaya ya, Gus. Baik. Untuk konfirmasi langsung ya. Kita sudah terhubung bersama dengan Kasat Lantas Polres Tarakan ada Ibtu Ardi Wisnu Pradana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ardi.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Sehat Bang?
2: Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah. Bang, ada netizen kita yang sudah masuk di YouTube ini menanyakan apakah betul akan ada razia. Nah, kemudian di mana saja titiknya, dan ini banyak ditemukan masyarakat yang plat luar mengaspal di Tarakan. Perhatian khusus seperti apa? Kemudian juga ini banyak digunakan untuk taksi online dan kaca film gelap. Nah, ini seperti apa? Apakah ini juga tupoksi dari lantas? Silakan, Bang.
2: Baik, dapat kami jelaskan. Dalam waktu dekat ini, tepatnya mulai tanggal 8 Juni 2026, selama 14 hari kita akan melaksanakan operasi Patuh Kayan 2026. Di mana yang seperti kita ketahui bersama, operasi ini kita menyasar kepada pelanggaran di jalan yang bahasanya itu disebut dengan pelanggaran kasat mata. Dapat kami sampaikan juga ada pun poin pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, pengguna roda 4 yang tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara, ya megang naik motor sambil megang HP sambil ya live begitu ya itu diperdagangkan ya. Ini yang mudah-mudahan ada lah rekan-rekan kita ya. Yeah. Kalau misalkan live di atas kendaraan lebih memperhatikan lagi ya keselamatannya. Kemudian melawan arus lalu lintas, melebihi batas kecepatan yang ditentukan, ya seperti balapan, nah itu tidak dibenarkan. Kemudian berkendara di bawah umur. Untuk roda 2 berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor, kendaraan dengan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, nah, atau bahasa gaul kita di Tarakan ini ya, knalpot brong lah, racing. Gitu. Kemudian terkait PNKB, plat nomor ini dah semua memang sih 2 minggu belakang ini kita melaksanakan kegiatan khususnya pada malam hari menyasar pada pelanggaran yang kasat mata itu banyak ditemukan. Kaula muda saat ini tuh hobi menggunakan motor yang tidak menggunakan PNKB ini. Apakah makin polos motornya semakin atau bagaimana? Ini perkembangan zaman kita ini, Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Seperti itu, Bang. Ya, untuk menjawab apakah akan ada razia ya, dapat kami sampaikan pada tanggal 8 sampai tanggal 23 kita akan melaksanakan patuh.
1: Baik. Bang, kalau yang kasat mata ya, ini seperti apa penilangannya? Apakah di tempat atau menunggu juga dari email mungkin atau iya, surat datang?
0: Surat cinta.
1: Dari Robert. Seperti apa nih, Bang?
2: Ya. Ada beberapa metode yang dilakukan, baik secara mobile kami melaksanakan patroli, ditemukan kasat mata kami berhentikan ya, dan kami laksanakan penindakan seperti ya bertahap, mulai dari teguran, kita memberikan sebuah teguran hingga pelanggaran yang fatal kita berikan surat tilang seperti itu.
1: Iya. Yeah. Baik. Selain itu seperti apa, Bang, untuk penindakan yang tidak kasat mata? Ada enggak juga?
2: Ya, kok tidak kasat mata? Bagaimana itu?
1: Jadi kan gini, Bang. Iya. Kan selain ada penindakan kasat mata, ada juga yang tidak nih. Seperti kalau saya lihat flyernya ini sudah tersebar di mana-mana, Bang. Ada etle juga nih. Mungkin bisa dijelaskan nih, Bang.
2: Ya. Baik. Jika menggunakan etle ini kan di Kota Tarakan kita sudah punya ya, di simpang THM seperti itu. Namun kan etle ini kan bersifat saat di tempat saja. Maka untuk mengoptimalisasi kami kan juga harus menggunakan etle mobile. Nah, ini kebetulan etle mobile masih ajukan karena untuk pembagian ke wilayah juga masih bertahap, tidak seperti di Jawa ya. Kalau di Jawa ya bisa dibilang hampir lengkap. Di sini untuk fasilitas kita penggunaan etle ya baru ada di Bulungan, Tarakan dengan Malinau.
1: Iya.
2: Yeah. Ya seperti itu. Makanya untuk membantu optimalisasi penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas, kita tetap masih menggunakan manual seperti.
1: Baik, bicara mengenai standarisasi kendaraan nih, Bang ya. Salah satunya tadi yang ditanyakan oleh ada Pak Mahmud di YouTube, bagaimana dengan kaca film yang terlalu gelap ini? Apakah ini masuk juga hal yang dilarang gitu, Bang?
2: Ya, kalau untuk menggunakan kaca film.
1: Halo? Ya.
2: Ini berpengaruh terhadap faktor keselamatan pengendara itu sendiri. Bisa menggunakan menggunakan kaca film yang gelap pada malam hari itu ya akan menyulitkan pengendara itu sendiri seperti itu. Jadi memang lebih dihimbau ya maksimalin kaca film yang 70-80 saja. Itu udah paling maksimal. Yeah. Kalau terkait kamera etle yang menangkap pelanggaran, contohnya tidak menggunakan sabuk pengaman, biarpun gelap masih bisa tembus seperti itu.
1: Iya, baik. Kemudian bagaimana dengan kendaraan plat luar Kaltara, Bang? Apakah ada atensi khusus juga ini?
2: Ya, kalau untuk pengguna plat luar yang beroperasi di wilayah Kalimantan Utara, masih kita himbau selalu, Pak. Jadi setiap bulan pun kita juga sudah melakukan kegiatan bersama dengan UPTD, Samsat Tarakan, bersama Jasa Harja, juga gabungan di POM untuk melakukan pemeriksaan kendaraan. Nah, ini kalau misalkan ada kendaraan yang dari luar, kita arahkan. Ya, kembali lagi kita arahkan. Banyak tuh masih yang menggunakan plat lama ya, masih menggunakan KT, belum menggunakan KU. Nah, ini kita berikan edukasi, sosialisasi untuk bisa mengubah menggunakan KU, seperti itu.
1: Kalau bisa mutasi aja sekalian, Bang, ya. Tukar nama, balik nama ya.
2: Iya, tukar nama.
1: Berarti untuk saat ini yang penting lengkap, walaupun plat luar lengkap, surat-surat lengkap, aman berarti, Bang, ya? Tidak akan kena tilang ya?
2: Ya, baik. Intinya saya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Tarakan khususnya, lengkapi perlengkapan kendaraan yang memang sepatutnya harus ada pada kendaraan, seperti spion, plat nomor di depan, kemudian menggunakan knalpot. Ya udahlah, yang dari dealer itu
1: sudah. Jangan dianeh-aneh lah.
2: Iya itu.
1: Betul.
2: Seperti itu. Iya.
1: Iya, baik. Bang, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung bersama kami di program Satu dari Tarakan.
2: Terima kasih banyak.
1: Iya, ini
2: dengan
1: sudah
2: tenang hati.
1: Jangan bosan-bosan, Bang, untuk siap memberikan edukasi terus nih kepada masyarakat. Salam sehat selalu.
2: Ya. Salam sehat, terima kasih.
1: Iya, baik. Pendengar dan juga pemirsa, itu tadi Kasat Lantas Polres Tarakan, itu Ardi Wisnu Pradana. Ini panjang sekali titel beliau aja, STRK SIK. Oke. Dan juga ya, yuk, bagi Anda pendengar dan juga pemirsa mungkin yang kelengkapan kendaraannya belum lengkap ya, ataupun yang belum bayar pajak juga ada rajanya juga ini yang belum bayar pajak ternyata. Kemudian yang kenal pot brong, kendaraan-kendaraan yang tidak standar ya ini mulai was-was pasti. Kalau bisa ya dikasih kembali lah, kalau Pak Kasat bilang tadi ya, kasih kembali ya.
0: Iya, sesuaikan dengan setup dari dealernya seperti apa.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Yang pakai kenal pot brong atau variasinya aneh-aneh ya. Tolong dikembalikan sesuai dengan standar lah.
0: Karena pada akhirnya memang ya untuk kebaikan pengendara itu sendiri ya, Cal.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya.
1: Ini jadi upaya bersama sebenarnya ya, untuk menjaga bahwa di jalan bukan hanya kita sendiri ya, Gus.
0: Iya.
1: Ada orang lain. Nah, kayak contoh tadi ya, kalau seandainya dia ngerem lampunya bukan merah tapi kuning, wah silau itu. Bahaya. Nah, ini yang akan jadi salah satu atensi pelanggaran kasat mata. Ya, kemudian juga ada juga etle ya, tentunya yang akan membantu dari pihak kepolisian.
0: Iya.
1: Kalau etle ini kayaknya lebih digital ya. Jadi surat-suratnya ataupun tagihan-tagihannya by digital seperti itu.
0: Iya, nanti ada kiriman lah ya. Oke, tadi kita sudah update soal cuaca, kita juga update soal isu-isu di jalanan ya, Cal.
1: Iya.
0: Kita coba geser ke pendidikan nih, Cal. Di mana ada informasi pembangunan sekolah unggulan Garuda di kawasan Kota Baru Mandiri, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, terus dan masih dikawal oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Di mana Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, menyebut bahwa peningkatan kualitas pendidikan di daerah masih terus bergerak menuju kenyataan. Salah satunya yaitu pembangunan sekolah Garuda.
1: Iya.
0: Nah, ia menjelaskan saat ini pembangunan sekolah Garuda dengan progres fisik barunya mencapai sekitar 22%. Pemprov masih terus mengawal tahapan pembangunan hingga sekolah ini siap digunakan. Nah itu dia Cal, update terkini soal sekolah Garuda ya, yang beberapa bulan ini ramai jadi perbincangan di Kota Tarakan ya Cal.
1: Iya.
0: Iya, itu sekolah Garuda.
1: Dan kemudian ada informasi lainnya juga Gus, selain apa sekolah itu? Garuda ya, hal-hal yang harus kita ya explore terus, sampaikan ke publik ya. Di mana ada promosi budaya ya, dan wisata Kaltara ya, ini lewat Putri Indonesia Kebudayaan. Oke. Kita coba baca informasinya. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Provinsi Kalimantan Utara Rahmawati Zainal ya, menerima kunjungan kehormatan Putri Indonesia Kebudayaan Nilam Onassis Sah Putri di Rumah Jabatan Gubernur Kaltara Selasa kemarin. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal membangun kolaborasi dalam memperkenalkan kekayaan budaya, pariwisata, dan ekosistem alam Kaltara ke tingkat nasional maupun internasional. Rahmawati menyampaikan apresiasi atas prestasi Nilam yang berhasil masuk jajaran top 5 Putri Indonesia dan menyandang gelar Putri Indonesia Kebudayaan. Menurutnya capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kaltara karena Nilam memiliki ikatan kuat dengan daerah melalui garis keturunan keluarga. Kemudian ia juga menuturkan bahwa Kaltara memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari budaya Bulungan, Tidung, Dayak, hingga berbagai suku lainnya yang hidup berdampingan secara harmonis. Dalam kunjungannya, Nilam dijadwalkan mengeksplorasi berbagai potensi daerah, termasuk adat istiadat, kesenian tradisional, kuliner khas, serta keindahan alam yang masih terjaga. Rahmawati menegaskan, promosi kebudayaan tidak hanya berfokus pada satu wilayah tertentu, ya. Seluruh kabupaten kota Kaltara memiliki keunikan yang layak diperkenalkan.
0: Iya.
1: Oke, informasi selengkapnya bisa Anda baca ya di rri.co.id.
0: Iya, bicara soal kekayaan Kalimantan Utara ya.
1: Betul sekali.
0: Bukan ya, kekayaan isi dompet ya.
1: Iya, itu, sebenarnya itu bonusnya ya. Kalau bisa melihat peluang-peluang dari potensi-potensi kita yang ada ya, budaya ya, ataupun kuliner tadi ya. Nah, bisa pasti untuk isi dompet ya Gus.
0: Iya, pada akhirnya ya nanti daerah sendiri yang kecipratan ya.
1: Betul sekali. Iya, kalau kita lihat kira-kira apa lagi ya potensi wisata, potensi kuliner, budaya yang masih kurang dipromosikan ya.
0: Sebenarnya kalau misal ngomongin wisata, baik di Tarakan maupun di Bulungan ya, ada beberapa wisata yang kalau kita perhatikan itu cukup bagus, tapi memang entah dari pengelolaannya ataupun pemeliharaannya tidak begitu diperhatikan. Itu yang sebenarnya jadi PR ya, karena ada beberapa kali kunjungan dan begitupun dengan warga yang lain ya ke beberapa lokasi itu, secara view-nya tuh bagus, indah gitu. Tapi karena itu tadi, entah karena tidak dipegang oleh pemerintahnya sendiri atau memang tidak dikelola dengan semaksimal mungkin itu. Jadi ya sudah, ada saja tapi tidak maksimal gitu. Mungkin warganya juga tidak banyak yang tahu, ditambah lagi perawatan dari wisatanya itu sendiri ya tidak begitu diperhatikan.
1: Betul.
0: Padahal kayak gitu.
1: Jadi bagaimana kira-kira masa depan pariwisata kita kalau begitu-begitu saja ya?
0: Iya. Jadi PR sih sebenarnya kalau misal memang andai kata ada pemeliharaan tapi ternyata kunjungannya sepi-sepi aja, itu mungkin jadi beban juga ya bagi pemerintah.
1: Iya.
0: Jadi ketika udah dipelihara tapi masih sepi, apalagi PR-nya?
1: Sebenarnya ada upaya yang sudah sering dilakukan ya, mungkin itu salah satunya evaluasi tadi.
0: Yeah.
1: Cuma evaluasi tanpa perbaikan atau aksi tentu agak berat juga ya.
0: Iya,
1: mengingat juga mungkin kalau kita pun cari tahu ya, kita follow up, konfirmasi, pasti selalu yang jawaban muncul itu bicara efisiensi.
0: Iya, itu ya,
1: kondisi
0: dia.
1: Keuangan negara, bukan di negara sih, di daerah ya, di daerah sangat terdampak begitu.
0: Iya.
1: Salah satunya yaitu program-program bagaimana pengembangan pariwisata dan lain-lain ya.
0: Iya, akhirnya ya cuma sebatas bilang ya dialihkan ke program-program prioritas.
1: Iya, tapi ya semoga lah pemerintah kita dengan ini bisa lebih survive ya, bisa memunculkan investor atau donatur-donatur lain ya, untuk bisa mengembangkan pariwisata di daerahnya. Tetapi ya memang ini tantangan tersendiri, Gus ya.
0: Iya, yang jelas kan dengan pariwisata dan wisata-wisata yang ada di Kalimantan Utara ya. Hmm. Jadi membuat kita salah satunya lebih mandiri ya, Kancal ya.
1: Iya.
0: Dari situ kan bisa ya tadi disebut mendatangkan investor dan kemudian ya apa para wisatawan dari luar juga bisa masuk. Betul. Otomatis ekonomi jalan tuh.
1: Iya, bicara pariwisata tentu tidak ada habisnya juga, Gus. Nah, kita sekarang beralih ke informasi hukum kriminal ya.
0: Oke.
1: Yang terjadi di Tarakan. Ini Januari hingga Mei, musibah kebakaran di Tarakan mencapai 34 kasus.
0: Nah, ini banyak apa sedikit ya?
1: Iya, ini luar biasa, Gus ya. Ini ya. Baik. Pendengar dan pemirsa, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tarakan mencatat angka kebakaran selama Januari hingga Mei 2026 alami penurunan. Oke, menurun.
0: Menurun ya.
1: Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tarakan Eko Supriyatnoko mengatakan jika melihat data, maka terjadi penurunan kejadian musibah kebakaran dibandingkan tahun 2025 kemarin. Di mana ya, untuk tahun ini Januari hingga Mei tercatat 34 musibah kebakaran. Sementara di tahun lalu di 2025 ada 59 kebakaran. Ia merincikan Januari tercatat ada 9 kebakaran, lalu di Februari 4 kali, kemudian Maret 8 kali, April 10 kali, dan Mei ada 3 kali kasus kebakaran.
0: Iya.
1: Dari jumlah tersebut ada kebakaran pemukiman penduduk, kemudian juga ada kebakaran lahan atau hutan dan kebakaran lainnya, di mana ia berharap hingga akhir tahun 2026 ini angka musibah kebakaran tidak bertambah. Oke, ini harapan kita bersama ya. Tadi dari BMKG Mas Herman juga sudah menyampaikan antisipasinya sudah ya. Salah satunya jangan membuka lahan dengan cara membakar ataupun membakar di trik-trik yang bolong.
0: Iya. Apalagi kalau misal habis bakar sampah habis itu tinggal ya. Berpikir bahwa ya sudah nanti habis itu padam sendiri. Ah itu tuh. Perlu diwaspadai karena pernah terjadi seperti itu, Cal.
1: Nanti padam sendiri tapi dipadamkan sama pemadam ya. Nah, ini disepelekan jadinya ya, Gus. Kenapa ini? Kenapa? Ada kasus apa, Gus?
0: Oke. Coba kita geser ke Malino, Cal. Kita tadi coba sudah ulik banyak ya dari kota kita tercinta Tarakan. Ada apa nih di Malino nih? Coba kita intip ya.
1: Oke.
0: Oke, ada. Oh, ini Malino berprogres terus ya. Jadi contoh, Malino kota perkuat komitmen bangun budaya anti korupsi.
1: Iya,
0: di mana pemerintah Desa Malino kota menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan juga berintegritas seiring dengan usulan desa tersebut sebagai percontohan desa anti korupsi di Kabupaten Malino. Kepala Desa Malino Kota, Raymantan Najamuddin, mengatakan pihaknya menyambut positif keikutsertaan dalam program perluasan percontohan desa anti korupsi yang mana diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan menurutnya program ini menjadi dorongan sekaligus penguatan terhadap berbagai upaya yang selama ini telah dijalankan pemerintah desa.
1: Iya.
0: Dan program desa anti korupsi ini sendiri, pendengar ya, merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi yang dijalankan oleh KPK. Dalam pelaksanaannya, desa dinilai berdasarkan sejumlah indikator antara lain ada tata kelola pemerintahan, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan pengaduan, hingga penerapan nilai-nilai integritas dalam pelayanan publik. Dan di Kabupaten Malino, proses seleksi dilakukan secara bertahap ya, dari 109 desa hingga mengerucut menjadi 3 kandidat, yaitu ada Desa Malino Kota, ada Desa Malino Hilir, dan Desa Sempayang. Dan setelah melalui pendampingan dan juga observasi, Desa Malino Kota diusulkan sebagai wakil Kabupaten Malino karena dinilai memiliki kesiapan yang terbaik ya, dari yang terbaik. Dan Rimantan mengatakan berbagai indikator yang menjadi penilaian dalam program ini sejatinya telah menjadi bagian dari rutinitas pemerintahan desa. Ia menegaskan komitmen membangun budaya anti korupsi telah ditanamkan kepada aparatur dan lembaga desa jauh sebelum adanya program tersebut. Nah, itu dia. Jadi dari sekian banyak seleksi, Desa Malino Kota ya yang dianggap layak untuk jadi percontohannya. Artinya jauh sebelum diseleksi oleh KPK, mereka sudah menerapkan ya, Jal ya.
1: Betul.
0: Sebagai ya tadi indikator-indikatornya ya, sampai akhirnya dianggap layak sebagai percontohan desa anti korupsi.
1: Iya, bagaimana menurut Anda kira-kira pendengar dan pemirsa ya, apakah desa atau kota Anda dimanapun berada bisa juga ya diusulkan menjadi desa anti korupsi.
0: Iya. Oh, atau malah indikator-indikatornya malah mengarah ke hal yang kurang.
1: Korupsi ya. Ini banyak faktor sebenarnya yang bisa bicara mengenai korupsi itu ya. Kalau di Jepang ini saya kira sudah tuntas ya masyarakat di sana. Sudah dari kota sampai desa satu pakem ya bahwa orang yang telat itu korupsi ya, salah satunya. Kemudian kalau telat ya minta maaf ya, walaupun hanya berapa detik ya Gus ya. Ini sebenarnya hal-hal yang sepele.
0: Kelihatannya sepele, betul.
1: Luar biasa ini menjadi citra bangsa ya bahwa SDM-nya sudah sangat paham dan sadar pentingnya anti korupsi, apalagi mau berbuat jahat, mau berbuat nakal ataupun menyimpang ya.
0: Iya.
1: Justru jadi sanksi sosial bagi diri sendiri.
0: Betul.
1: Kemudian ada informasi lainnya ya, pendengar dari Bumi Paguntaka kembali nih. Penerimaan Bintara TNI AU gelombang 2 2026 resmi dibuka. Iya, ini dia ada flyernya, bisa Anda saksikan, bisa Anda baca juga ya di rri.co.id. TNI Angkatan Udara ya AU kembali membuka kesempatan bagi putra putri bangsa untuk bergabung menjadi prajurit karir atau PK melalui penerimaan Bintara gelombang 2 tahun anggaran 2026. Pendaftaran dilakukan 18 Mei hingga 20 Juni. Berarti sudah dibuka nih Gusnya. Sementara berjalan ya. Dan dilaksanakan secara online melalui website resmi rekrutmen TNI AU. Proses penerimaan ini tidak dipungut biaya atau gratis. Komandan Lanut Anang Busra ya, Marsma TNI Andreas mengajak generasi muda Kalimantan Utara khususnya yang memiliki semangat pengabdian kepada bangsa dan negara memanfaatkan kesempatan ini dan mengikuti seleksi sesuai dengan persyaratan. Ada beberapa persyaratan umum diantaranya warga negara Indonesia, lulus SMA atau sederajat ya, semua jurusan dengan maksimal 24 tahun saat pembukaan pendidikan dan lulus diploma 3, D3 dengan usia maksimal 25 tahun. Calon peserta juga harus sehat jasmani dan rohani, memiliki tinggi badan minimal 163 cm, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia serta tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia.
0: Iya.
1: Kemudian ini lagi ya, yang menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan secara transparan, objektif dan bebas dari praktek percaloan. Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu ya. Melalui rekrutmen ini TNI AU berharap ya putra-putri bangsa yang ada di Tarakan ataupun Kaltara ya bisa mengabdikan dirinya sebagai tentara nasional Indonesia.
0: Oke, itu dia ya. Semacam pembukaan ya, Cal ya. Untuk yang baru lulus itu pas itu. Kalau kalau umur 24 25 itu baru lulus kita.
1: Betul.
0: Masih bisa.
1: Anda bisa. Data kalau ada yang jenjang profesional ya yang sudah sarjana juga ada ya kalau tidak salah. Tapi belum buka gelombangnya nih.
0: Belum buka
1: yang untuk S1 mungkin ya S2.
0: Ini baru fresh graduate lah ya.
1: Betul. Ini yang mungkin generasi-generasi yang tidak mau kuliah ya, silakan langsung ya masuk daftar. Nah, yang sudah kuliah ada juga nanti kayaknya gelombangnya, Gus.
0: Iya, oke. Tidak terasa ya, Sal ya, kita sudah di penghujung ya, di penghujung halo dari kita. Betul. Di siang hari ini. Kita absen dulu, Sal.
1: Iya, baik, di belakang meja operator di sana ada Bung Kudriadi ya. Kemudian ada Bung Anas juga, pengarah acara Reni. Kemudian ada di meja operator ada Kezia dan bersama Mbak Leni Mbak Leni. Saya Andi Muhammad Rizal
0: dan saya Agus Mana. Sampai jumpa hari Senin depan.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan dimanapun Anda berada. Baru saja Anda ikuti program Halo RRI sekaligus menutup Tarakan pagi ini untuk edisi 5 Juni 2026. Saya Reno Octavia akan menemani Anda pendengar di Tarakan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai acara dan rangkaian lagu-lagu pilihan. Pastikan Anda tetap setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, Tarakan siang ini bersama saya, Reni Octavia.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: RRI. Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: yang tak peka.
1: Ya, pendengar, koleksi dari Doni Maula dan Sheila Dara dengan peka. Ya, di situ sama-sama bertanya ya, siapa yang tidak peka. Ya, satu koleksi juga dari Walik and The Essentials dengan Senang. Semoga hari Jumat ini juga cukup menyenangkan bagi Anda ya. Cuaca Kota Tarakan cukup terik. Dan sekarang pukul 10 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Ya cukup menyengat ya rasanya untuk Anda yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, di alam terbuka. Dan tetap jaga kesehatan ya. Cukupkan air putih karena jangan sampai ya sudah panasnya terik. Kecukupan air putih di tubuh juga tidak terpenuhi, akhirnya dehidrasi. Selain dehidrasi ada beberapa ya bisa dikatakan yang harus diwaspadai tubuh ya ketika cuaca terik. Selain dehidrasi yaitu suhu tubuh yang naik drastis hingga di atas 40 derajat. Ini disebut heat stroke, kemudian kulit terbakar dan juga penurunan sistem imun akibat stres. Nah hal ini bisa memicu pusing, mual, kelelahan hingga iritasi kulit. Dan kalau yang heat stroke, ya ini kondisi darurat medis saat tubuh gagal mengatur suhunya. Gejalanya meliputi kulit memerah dan kering, tidak berkeringat, detak jantung meningkat hingga hilang kesadaran. Kemudian untuk dehidrasi berat, ini terjadi akibat kekurangan cairan tubuh yang ditandai dengan mulut kering, urin berwarna gelap, pusing hingga lemas. Dan untuk masalah kulit, ya ini karena paparan sinar UV yang bisa menyebabkan kulit terbakar sehingga kemerahan dan akan terasa perih hingga mempercepat penuaan dini. Ya, jadi ada beberapa tips sederhana yang mungkin bisa Anda lakukan. Nanti akan kami hadirkan informasinya setelah beberapa lagu berikut ini. Pastikan tetap setia pendengar di Tarakan siang ini.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

koleksi dari Pusakata dan The Panganans, kehabisan kata. Oke, pendengar, meminimalkan resiko head stroke, dehidrasi berat, dan juga masalah kulit, ada beberapa tips pencegahan sederhana yang bisa kita lakukan. Yaitu minum air putih secara rutin, jangan tunggu haus ya. Perbanyak juga buah yang mengandung banyak air. Ya, jadi memang mencukupi kebutuhan air di dalam tubuh ya, ini salah satu cara untuk meminimalkan resiko-resiko ya. Kemudian hindari aktivitas berat di luar ruangan, kurangi kegiatan di bawah terik matahari langsung, terutama antara pukul 10 sampai 16. Nah sekarang ini ya, ini aja di studio aja rasanya luar biasa terik sekali ya. Oke, kemudian lindungi kulit dan kepala, gunakanlah tabir surya atau sunscreen, topi dan kacamata hitam saat harus beraktivitas di luar. Dan gunakanlah ya pakaian yang tepat, pilih pakaian longgar, berbahan tipis dan menyerap keringat. Nah itu dia. Mungkin Anda juga punya solusi lainnya yang bisa Anda share ya, silakan kami buka di WhatsApp saja 0821 5320 9845. Ya menurut Anda apa yang harus diwaspadai tubuh ketika cuaca terik dan bagaimana solusinya. Oke, itu dia pendengar, informasi yang kami kutip dari berbagai sumber, dan nantinya akan kami hadirkan juga berbagai informasi lainnya untuk Anda di Tarakan siang ini. Ya, untuk Anda juga yang tadi sempat mengikuti program Halo RRI, sempat berbincang juga ya wawancara dengan forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Hermansyah bahwa hari ini suhu maksimum di Kalimantan Utara bervariasi dengan maksimum suhu di kisaran 34 derajat Celcius. Wow, itu luar biasa ya, sama seperti kemarin begitu ya. Kemarin itu juga terik sekali ya. Kalau untuk suhu juga belum tahu pasti berapa tepatnya, dan untuk hari ini maksimumnya di 34 derajat Celcius. Oke, sudah bisa diwaspadai untuk Anda yang mungkin ingin bepergian, jangan lupa sunscreen-nya, jangan lupa juga topinya, kacamata hitamnya juga jangan lupa. Oke, kami masih akan temani dengan saja lagu-lagu pilihan untuk Anda di siang ini, tetap di Pro 1 Tarakan.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola, siap-siap Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat. FIFA resmi menerapkan aturan baru buat berantas buang-buang waktu. Salah satu yang paling krusial, aturan 5 detik untuk lemparan ke dalam. Ya, bener banget. Pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti-drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar Pro Satu Tarakan, rasa lelah yang muncul terus-menerus seringkali dikaitkan dengan kurang tidur. Ya, namun kondisi ini tidak selalu menjadi penyebab utama. Kelelahan yang berkepanjangan dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan, baik yang berkaitan dengan gaya hidup, kesehatan mental, maupun kondisi medis tertentu. Ya, kelelahan ini merupakan kondisi ketika tubuh mengalami penurunan energi yang tidak membaik meski sudah beristirahat atau tidur cukup. Dan kondisi ini dapat mempengaruhi produktivitas, kemudian konsentrasi, hingga kualitas hidup sehari-hari. Ya, sejumlah faktor gaya hidup diketahui dapat memicu kelelahan seperti kurang aktivitas fisik, pola makan yang tidak seimbang, kualitas tidur yang buruk, hingga dehidrasi. Ya, konsumsi kafein berlebihan dan kebiasaan bergadang ini juga dapat membuat tubuh kehilangan energi secara bertahap. Nah, selain itu kondisi psikologis seperti stres, kecemasan, depresi maupun burnout ini juga menjadi penyebab umum tubuh mudah lelah. Dan tekanan emosional yang berlangsung dalam waktu lama dapat menguras energi mental dan berdampak pada kesehatan fisik. Dan kelelahan ini juga bisa menjadi gejala dari sejumlah penyakit seperti anemia, gangguan tiroid, diabetes, insomnia, sleep apnea, kemudian penyakit jantung, gangguan ginjal hingga infeksi tertentu seperti flu dan juga COVID-19. Kemudian apa yang harus kita lakukan ya untuk mengatasi mudah lelah tersebut? Nah, informasinya nanti akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Dan pastikan ya, kondisi tubuh Anda saat ini tidak sedang lelah ya. Baik, kami hadirkan beberapa lagu terlebih dahulu. Tetap setia di Pro Satu Tarakan, masih di Tarakan siang ini.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

dari Malik and the Essentials. Aku cinta kau dan dia. Ya, pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 Tarakan. Baik itu melalui 97,9 atau Anda yang saat ini berada di wilayah Bulungan mendengarkan melalui 99,9 MHz atau bagi Anda yang mendengarkan melalui audio streaming rri.go.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, masih terkait tubuh yang mudah lelah tidak selalu akibat kurang tidur saja, tadi sudah kita bahas ya. Dan ada beberapa hal yang mungkin bisa mengatasi kelelahan ini. Dan para ahli menyarankan untuk penerapan pola hidup sehat secara konsisten. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menjaga kualitas tidur dengan waktu istirahat yang cukup dan jadwal tidur yang teratur setiap harinya. Pola makan yang bergizi seimbang ini juga berperan penting dalam menjaga energi tubuh. Konsumsi makanan yang kaya karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, serta cukup cairan, ini dapat membantu tubuh tetap bertenaga sepanjang hari. Kemudian aktivitas fisik secara rutin, ini juga terbukti mampu meningkatkan stamina dan kualitas tidur. Ya, olahraga ringan seperti jalan kaki, bersepeda, atau yoga, ini dapat menjadi pilihan untuk menjaga kebugaran tanpa membebani tubuh secara berlebihan. Ya, selain itu pengelolaan stres melalui meditasi, teknik relaksasi, atau aktivitas yang menyenangkan, ini juga dapat membantu mengurangi kelelahan yang berasal dari faktor psikologis. Dan apabila rasa lelah berlangsung dalam waktu yang lama dan tidak membaik meski sudah menerapkan pola hidup sehat, ya, jadi disarankan untuk segera berkonsultasi dengan tenaga medis. Pemeriksaan lebih lanjut itu diperlukan untuk mengetahui penyebab yang mendasari dan menentukan penanganan yang tepat. Itu dia pendengar, jadi tubuh mudah lelah itu tidak selalu akibat kurang tidur saja, ternyata banyak faktor yang menjadi pemicu ya, dan ada beberapa hal juga yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.go.id. Kami masih akan hadirkan lagu lainnya untuk Anda pendengar, koleksi dari Firza dengan Hati Kecil.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, pukul 11 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kita beralih untuk menghadirkan lagu-lagu daerah dan juga informasi-informasi budaya di siang ini. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan awali dengan menghadirkan satu lagu dengan judul Donci for Mama. Iya, dan spesial untuk Anda di siang ini yang masih setia bersama kami di Tarakan siang ini.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Mama Buah Hati dan satu lagu dengan judul Donci for Mama. Spesial untuk Anda yang mungkin warga asli Maluku atau Ambon begitu ya, yang sekarang menetap di Kota Tarakan atau di Kaltara. Ya, lagu ini semoga bisa mengobati kangen Anda ya akan kampung halaman. Ya, ngomongin Ambon, ini tempat yang sangat memikat wisatawan ya. Jadi ada banyak keistimewaan dan juga pesona dari Ambon. Salah satunya adalah wisata bahari kelas dunia. Ya, pulau ini dikelilingi perairan jernih dengan spot snorkeling dan diving terbaik. Destinasi favorit seperti pantai Natsepa yang berpasir putih atau pantai Liang serta pantai Pintu Kota yang memiliki formasi tebing karang unik menjorok ke laut. Ya, selain itu ternyata Ambon juga surga kuliner. Jadi untuk Anda yang berkesempatan ke Ambon, Anda bisa mencicipi hidangan khasnya, terutama perpaduan papeda yang disantap bersama kuah ikan kuning yang gurih dan segar. Dan jangan lewatkan juga rujak Natsepa yang sangat legendaris, disajikan dengan siraman bumbu kacang manis dan asam yang khas. Ya, selain itu di Ambon juga memiliki situs bersejarah. Sebagai bekas pusat perdagangan rempah-rempah dunia, Ambon menyimpan banyak peninggalan kolonial. Anda bisa menjelajahi Benteng Victoria, Benteng Amsterdam, dan mengunjungi Museum Siwalima yang menyimpan koleksi benda bersejarah serta artefak budaya Maluku. Dan di sana ada juga warisan budaya dan atraksi yang unik. Terdapat gong perdamaian dunia di pusat kota yang menjadi simbol toleransi dan perdamaian. Dan Anda juga bisa mengunjungi desa wisata seperti Desa Rutong, kemudian Desa Larike dan Suli, di mana Anda bisa melihat serta berinteraksi langsung dengan ikan sidat raksasa atau morea di sungai setempat. Wah, menarik sekali ya. Ya, jadi untuk Anda yang juga lagi bingung ya, destinasi wisata mana atau kota mana yang harus dikunjungi tahun ini, mungkin salah satunya bisa masuk ke list adalah Ambon ya. Baik pendengar, informasi ini kami kutip dari berbagai sumber dan kami akan kembali menghadirkan lagu lainnya untuk Anda.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, judul lagu yang baru saja kita dengarkan adalah Kunang-Kunang Menyala. Iya, kalau saat ini masih terlihat tidak ya kunang-kunang ya? Saya sudah tidak pernah melihat kunang-kunang ada di Tarakan lagi. Bagaimana dengan Anda ya? Baik, pendengar, pukul 11 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, masih berbicara terkait Ambon. Kalau Anda dikasih kesempatan satu hari di Ambon, apa yang Anda akan lakukan? Nah, ini ada rekomendasi. Ya, ada 3 aktivitas wisata yang bisa Anda lakukan jika Anda berada satu hari di Ambon. Ya, yang pertama adalah mengunjungi Pantai Liang. Pantai Liang atau Pantai Hunimua terletak di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Malinau Tengah, Provinsi Maluku. Dan pantai ini pernah dinobatkan sebagai pantai terindah di Indonesia pada tahun 1990 oleh United Nations Development Program PBB. Dan Pantai Liang berjarak sekitar 40 km dari pusat kota Ambon yang bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam menggunakan kendaraan pribadi. Dan untuk harga tiket masuk objek wisata ini juga cukup terjangkau, yaitu Rp7.000 per orangnya. Dan Pantai Liang menawarkan pemandangan yang sangat cantik. Ada hamparan pasir putih yang lembut berpadu dengan air laut yang jernih. Nah, di pantai ini Anda bisa menikmati berbagai kegiatan wisata seperti bersantai sambil menikmati pemandangan atau mungkin berjalan-jalan di pinggir pantai atau berjemur. Ya, Pantai Liang juga aman bagi Anda yang ingin berenang. Anda bisa merasakan sensasi melompat dari sebuah dermaga kayu sederhana. Nah, itu dia ya. Jadi di sana juga ada banana boat, kemudian Anda bisa juga menyewa perahu ya, ada fasilitas pelampung juga yang bisa Anda sewa. Nah, jadi di sana memang ada aktivitas water sport yang bisa Anda nikmati ya jika Anda mengunjungi Pantai Liang. Masih ada aktivitas lainnya yang bisa Anda lakukan ketika Anda berada di Ambon. Nanti akan kami hadirkan setelah lagu dari siapa ini. Oke, judulnya Terlalu Sakit. Kalau bahasa Indonesianya mungkin terlalu sakit begitu ya. Kita dengarkan sama-sama.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pendengar Pro 1 Tarakan, akan ada banyak pengalaman yang mengesankan jika Anda berkunjung ke Pantai Natsepa. Ya, pantai ini terletak di Desa Suli, Maluku Tengah. Dari pusat kota berjarak sekitar 18 km dan akan lebih mudah dan cepat jika Anda menggunakan kendaraan pribadi. Ya, tidak hanya keindahan, Pantai Natsepa ini juga memiliki kuliner andalan, yakni rujak Natsepa. Dan jangan heran jika di sepanjang area Pantai Natsepa, Anda akan menemui banyak pedagang yang menjajakan rujak Natsepa. Dan para penjual rujak khas ini juga berada di dalam maupun di luar area pantai. Ya, pendengar, rujak Natsepa ini merupakan rujak buah khas Ambon dengan bumbu kacang goreng yang dihaluskan bersama gula aren, asam, dan garam. Nah, menariknya, rujak buah ini dilengkapi dengan irisan ubi jalar. Rujak dengan rasa manis, asam pedas yang bikin ketagihan ini dijual per porsinya Rp15.000. Wah, cukup terjangkau ya. Nah, itu dia pendengar. Selain menikmati rujak di Pantai Natsepa, Anda juga bisa menyusuri Jembatan Merah Putih. Nah, jembatan ini dibangun sejak 17 Juli 2011 dan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia Timur dan menjadi ikon pariwisata Ambon. Jembatan Merah Putih membentangi teluk dalam Pulau Ambon yang menghubungkan Desa Rumah Tiga atau Poka di Kecamatan Sirimau pada sisi utara dan Desa Hatife Kecil atau Galala di Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan. Panjang 1.140 meter, jembatan ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni jembatan pendekat di sisi Desa Poka sepanjang 520 meter, kemudian jembatan pendekat di sisi Desa Galala atau sisi selatan sepanjang 320 meter, dan jembatan utama sepanjang 300 meter. Nah, dari atas jembatan Anda bisa melihat warna biru laut dengan beberapa kapal sedang berlayar maupun bersandar dan juga berpadu pada hijaunya perbukitan. Nah, kalau cuacanya cerah, pemandangan akan sangat sempurna dengan birunya langit dan juga putihnya awan. Ya, apalagi ketika Anda melintasinya saat matahari mulai terbenam. Wah, keren banget. Itu dia pendengar beberapa destinasi atau aktivitas wisata yang bisa Anda lakukan ketika Anda berada satu hari di Ambon. Bagaimana kalau seminggu ya? Itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari laman indonesia.travel. Ya, pendengar, kami masih akan hadirkan lagu-lagu daerah ya untuk Anda, dan nantinya juga kami akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center Kota Tarakan.

0: Eh, Jang.
1: Woi, gini, aku nih mau dengar berita.
2: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, ndak hoax?
2: Oh, ada, bah.
1: Alah, botek mula tuh.
2: Oh, betul, bah. Ujang baku nih, apa juga yang ndak ku tahu? Jangankan berita Sekaltara, sekali mantan pun ada.
0: Oh, iya ke Jang?
2: Oh, betul lah.
3: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar, Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Bersatu Tarakan, lagu Gadis Cendrawasih mengakhiri untuk sajian lagu-lagu daerah dan juga informasi-informasi budaya. Baik pendengar, Tarakan siang ini kami akan lanjutkan dengan menemani Anda dengan sajian lagu religi jelang siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center Kota Tarakan.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh 4 orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

Bisnis dengan para malaikat. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib, didatangi seorang pengemis yang meminta sedekah. Ketika itu, Fatimah hanya memiliki 50 dirham. Lalu Fatimah memberikan setengah uangnya kepada pengemis itu. Setelah mendapatkan 25 dirham, si pengemis berlalu pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bertanya kepada pengemis itu, "Berapa uang yang diberikan oleh Fatimah kepadamu?" tanya Ali. 25 dirham, jawab si pengemis. Ali pun langsung menyuruh pengemis tersebut untuk datang kembali ke rumahnya. Kemudian Fatimah memberikan sisa 25 dirhamnya kepada pengemis itu. Artinya, uang yang dipegang Fatimah disedekahkan semuanya kepada pengemis tadi. Beberapa hari kemudian, datang seorang hamba Allah menemui Ali dengan membawa seekor unta. Orang tersebut menceritakan keluh kesahnya yang kesulitan menjual unta. Tanpa disangka, Ali berjanji untuk membeli unta tersebut dalam beberapa hari ke depan. Meskipun ketika itu, ia sama sekali tidak memiliki uang. Saat perjalanan pulang, Ali bertemu dengan seorang lelaki yang ingin membeli untanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Akhirnya, Ali menjual unta itu kepadanya. Setelah mendapatkan uang, Ali pun membayar hutangnya kepada penjual unta. Beberapa hari kemudian, Rasulullah berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau bertanya, "Wahai Ali, tahukah engkau siapakah yang menjual dan membeli unta itu?" tanya Rasulullah. "Tidak tahu ya Rasulullah," jawab Ali. Rasulullah pun menjelaskan bahwa yang menjual unta adalah malaikat Jibril dan yang membelinya adalah malaikat Mikail. Sedangkan selisih harga penjualan yang merupakan keuntungan Ali adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center Kota Tarakan.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia, atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan ibadah Jum'ah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang Allah berikan hak untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepada umat-umatnya dan kepada umat-umat Nabi-Nabi sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, betapa banyak, betapa besar rahmat Allah yang telah kita terima. Bahkan kita tidak sanggup menghitungnya satu persatu. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau saja kita mencoba menghitung-hitung rahmat dan nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Tetapi kewajiban kita adalah untuk menggunakan rahmat dan nikmat Allah itu dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti imtithalu awamirillahi azza wa jalla wasinabu nawahihi sirran wa alaniatan. Yaitu takwa dengan jalan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, perkenankan pada kesempatan khutbah kali ini kami akan membawakan materi tentang rahmat Allah. Rahmat Allah itu artinya kasih sayang Allah. Rahmat Allah itu artinya pemberian Allah, anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan rahmat Allah itu begitu luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Al-A'raf ayat 156. Dan rahmat itu begitu luas, meliputi semua hal, seluruh penjuru. Itu adalah tercakup rahmat Allah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Imam Hakim. Satu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisah seorang hamba Allah di zaman Nabi Musa. Hamba Allah itu beribadah selama 500 tahun tanpa diselingi maksiat sedikit pun.
hamba Allah itu ditempatkan oleh Allah di sebuah gunung kecil di dalam lautan, kemudian hidupnya sendiri tanpa ada seorang pun, sehingga tidak sempat untuk berbuat maksiat. Dan di gunung itu Allah siapkan air mancur sebesar ibu jari untuk keperluan mandi, wudu dan sebagainya. Kemudian di sampingnya ada buah delima yang setiap malam buah satu masak dan bisa untuk makan sehari-harinya. Jamaah Jumat rahimakumullah, hamba Allah ini beribadah selama 500 tahun non-stop. Dan menjelang kematiannya, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, wafatkan saya dalam kondisi sujud. Dan jaga jasad saya jangan sampai rusak sampai hari pembangkitan." Kemudian Allah kabulkan doa itu. Dia beribadah selama 500 tahun dan wafat dalam kondisi sujud sampai dengan akhir zaman, sampai kiamat, baru dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril diminta oleh Allah, "Wahai malaikat Jibril, masukkan hambaku itu ke dalam surga dengan rahmatku." Tetapi hamba Allah itu menolak, "Ya Allah, masukkan saya ke surga dengan ibadahku yang 500 tahun. Kemudian Allah berfirman lagi kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, masukkan hambaku itu ke surga karena rahmatku." Dan hamba Allah itu masih tetap ngeyel, "Ya Allah, masukkan saya ke surgamu dengan amal ibadahku selama 500 tahun." Kemudian malaikat Jibril diminta oleh Allah, "Wahai Jibril, coba ambil satu matanya, timbang apakah rahmat satu mata itu lebih berat atau tidak dari amalan yang 500 tahun itu." Kemudian ternyata satu nikmat mata itu jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada ibadah yang 500 tahun itu. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Jibril, seret dia, masukkan ke neraka. Masukkan ke neraka karena ibadah yang 500 tahun tidak cukup untuk beli tiket ke surga." Kemudian hamba Allah itu berkata, "Ya Allah, maafkan saya, masukkan saya ke dalam surgamu dengan rahmatmu." Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Man khalaqaka min Adam?" "Wahai hambaku, kamu ini dicipta oleh siapa dari ketiadaan? Dulu kamu tiada, sekarang ada. Siapa yang menciptakan?" Hamba Allah itu berkata, "Ya Allah, engkaulah yang menciptakan aku dari ketiadaan." "Man ladzi manakaka quwwatan lita'budi khamsa mi'atin sanatin?" "Hai hambaku, siapa yang memberi kekuatan kepadamu bisa beribadah kepadaku selama 500 tahun?" Hamba itu berkata, "Ya Allah, ini adalah berkat engkau. Engkau yang memberikan kekuatan kepada saya sehingga saya bisa beribadah selama 500 tahun." Kalau Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman lagi, "Wa bi rahmati adkhuluka al-jannata wa innaka min khiyari ibadi." "Wahai malaikat Jibril, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku, karena sesungguhnya hambaku adalah hamba yang terpilih." Jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian malaikat Jibril menutup kisah ini. Khotamah Jibril, "Ya Muhammad, inna kulli shay'in yakunu bi rahmatillah." "Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, belum kau ketahui bahwasanya segala sesuatu itu bisa terjadi karena rahmatnya Allah." Para jamaah rahimakumullah, dari kisah ini yang bisa kita ambil hikmah adalah, jangan kita beribadah kemudian kita meyakini bahwasanya ibadah kita itu bisa memasukkan kita ke dalam surga tanpa rahmat Allah. Janganlah sombong kita sholat berjamaah setiap saat, sholat malam setiap malam, kita puasa sunnah, puasa fardu, kita haji berkali-kali, kita
ibadah yang lain berkali-kali, dan jangan sombong kalau pahala ibadah kita itu bisa untuk membeli tiket ke surga tanpa ada rahmat Allah. Dan perlu diketahui bahwasanya ibadah kita itu di samping mendapatkan pahala, ibadah itulah yang memancing rahmat Allah. Dengan ibadah kita mendapatkan rahmat Allah. Kita baca Al-Quran, kita sholat, kita sedekah, kita berzakat. Semuanya itu memancing rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, sehingga kita harus senantiasa bermohon kepada Allah agar ibadah kita itu diterima oleh Allah, dan dengan itu Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Dan mari kita senantiasa berdoa kepada Allah, minta rahmat Allah sebagaimana doa Ashabul Kahfi pada saat masuk gua. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah Tuhan kami, berikan rahmat kepada kami dari sisimu. Wa hayyi lana min amrina rasada, dan berikan jalan yang lurus kepada kami untuk urusan ini. Jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya semua amal ibadah yang kita lakukan itu ada dua potensi. Yang pertama adalah potensi diterima oleh Allah. Yang kedua, boleh jadi ibadah kita itu ditolak oleh Allah, sehingga ibadah kita terkadang diterima dan terkadang ditolak oleh Allah. Tapi kita berkeyakinan semua ibadah kita diterima oleh Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada ibadah yang ringan yang pasti diterima oleh Allah dan pasti mendapatkan rahmat Allah. Kita lakukan dengan cara apapun, dengan ikhlas atau tidak dengan ikhlas, dengan terburu-buru atau kita dalam kondisi santai-santai, dalam kondisi sibuk ataupun kita dalam kondisi tidak sibuk, ibadah yang kita lakukan itu pasti diterima oleh Allah dan pasti Allah berikan rahmatnya. Jamaah jemaah rahimakumullah, Allah berfirman, man shalla alaika fa shallaitu alaihi. Allah berfirman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, man shalla alaika, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu wahai Rasulullah, fa shallaitu alaihi, maka saya Allah pasti memberikan rahmat kepadanya. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, man shalla alaiya sholatan sallallahu alaihi asyra, barang siapa yang membaca salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan balasan rahmat 10 kali. Dan kelanjutan hadisnya yang artinya, barang siapa yang membaca salawat 10 kali, maka Allah akan membalasnya 100 rahmat. Dan barang siapa yang membaca salawat 100 kali, maka Allah akan membalasnya 1000 rahmat. Dan barang siapa yang membaca salawat 1000 kali, maka Allah pasti hindarkan dia dari siksa api neraka. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, sekaitan dengan itu, mari kita beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh tanpa diiringi kesombongan. Yang kedua, mari kita beribadah membaca salawat Rasulullah, salawat kepada Nabi, salawat apapun yang kita baca. Karena Allah juga perintahkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat kepada Nabi, malaikat pun juga berselawat kepada Nabi, dan kita orang-orang yang beriman diperintahkan untuk membaca salawat kepada Nabi. Jamaah rahimakumullah, sekaitan dengan itu, mari kita banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi, karena baca salawat kepada Nabi di antaranya adalah memberikan ampunan kepada kita atas apa yang kita lakukan. Dan dengan baca salawat Nabi, maka apapun yang kita keluhkan, apapun yang kita derita,
apapun yang kita mendapat masalah dengan salawat Nabi, maka Allah akan bantu membebaskan semua masalah itu, dan Allah akan berikan rezeki yang melimpah lagi barokah. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat, ada barokah, dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal

Pendengar Pro 1 Tarakan, Anda baru saja ikuti secara langsung sholat Jumat dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center Kota Tarakan. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumtakar.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Jumat 5 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Reni Oktavia, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan mulai berlaku 17 Oktober 2026. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Kemenak Kalimantan Utara, Muhammad Saleh. Berikut laporan Muhammad Rajab.
1: Di mana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal.
2: Kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan berlaku mulai 17 Oktober 2026. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Haji Muhammad Saleh. Menurutnya, aturan ini merupakan amanat undang-undang yang tidak terkecuali berlaku untuk semua pelaku usaha mikro, kecil, hingga besar termasuk di Kaltara.
1: Di mana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal di seluruh Indonesia, tidak terkecuali kita di Provinsi Kalimantan Utara. Ini adalah merupakan tuntutan regulasi ketentuan perundang-undangan dengan lahirnya lembaga jaminan produk jaminan halal di tanah air. Oleh karena itu, saya atas nama Kak Kanwil mengapresiasi dan terus kita mendukung kegiatan-kegiatan wajib halal.
2: Ia menjelaskan, setelah tanggal itu, semua produk makanan, minuman, kosmetik, dan produk konsumtif lainnya wajib memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Tujuannya untuk menjamin halalan thayyibah, yaitu produk yang halal dan baik. Kanwil Kemenak Kaltara sudah menyiapkan 2 ASN yang dilimpahkan ke BPJPH Provinsi Kaltara sebagai petugas sertifikasi halal lapangan. Mereka akan bertugas membantu pelaku usaha mikro dan makro mengurus sertifikat halal. Upaya mendorong pelaku UMKM untuk membuat sertifikat halal juga terus dilakukan. Di antaranya, melalui sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Loka Kaltara di Tarakan Mall Kamis 4 Juni kemarin, yang mengimbau seluruh pelaku usaha di Tarakan dan Kaltara agar segera mengurus sertifikasi halal sebelum batas waktu 17 Oktober. Prosesnya difasilitasi oleh BPJPH dan pendamping halal agar UMKM tidak kesulitan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim gabungan kepolisian menggerebek 2 lokasi dan mengamankan sabu seberat 23,8 gram.
3: Barang bukti yang berhasil diamankan berupa narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 23,9 gram, timbangan digital, alat hisap sabu, telepon genggam.
4: Operasi gabungan yang melibatkan kepolisian, BNN, dan Bea Cukai sukses mengungkap 2 kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di Kota Tarakan. Operasi tersebut membuahkan hasil dengan ditangkapnya 6 orang dari 2 lokasi berbeda. Petugas juga berhasil menyita sabu seberat 23,8 gram beserta sejumlah barang bukti lain yang diduga terkait praktik penyalahgunaan narkotika. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik melalui Kasih Humas Polres Tarakan Ibtu Rusli membenarkan bahwa pengungkapan pertama berlangsung sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah di sebuah rumah berlokasi di Jalan Serane 3, Perum Kopri, RT20, Kelurahan Jota Permai. Saat tim tiba di lokasi, 3 penghuni rumah terlihat berusaha kabur setelah menyadari kehadiran petugas. Salah satunya sempat diduga membuang sesuatu ke samping rumah. Ketiga orang yang diamankan berinisial RO, HR, dan MC. Saat digeledah di hadapan ketua RT setempat, didapati 1 bungkus plastik bening berisi sabu di kantong celana MC. Penyisiran lebih lanjut di sekitar rumah mengungkap 3 bungkus plastik klip sabu lain diduga sempat dibuang oleh RO saat mencoba melarikan diri. Lanjut Rusli, pada pukul 16.30 WITA, di hari yang sama tim gabungan melanjutkan operasi di wilayah Kampung Bersinar, Kelurahan Sumit Pantai, Tarakan Tengah. Di lokasi kedua ini, petugas mencurigai aktivitas 3 orang yang tampak berada di sekitar area yang diyakini sebagai tempat transaksi dan pengguna sabu.
3: berhasil mengungkap tindak pidana narkotika. Pengungkapan dilakukan pada Sabtu 30 Mei 2026 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Seranai. Berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika jenis sabu di lokasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan penindakan. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku, yakni RO alias OB, HD, dan MC. Saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang sempat dibuang oleh para pelaku di sekitar rumah. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 23,9 gram, timbangan digital.

0: terus memperkuat kerjasama antara Polri, BNN, dan Bea Cukai dalam upaya memberantas peredaran narkotika di wilayah Kaltara. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dinas Satpol dan Pemadam Kebakaran Tarakan mencatat angka kebakaran tahun 2026 alami penurunan. Laporan selengkapnya disampaikan Jafar Nur.
2: Alhamdulillah dari data yang ada, sejauh ini selama Januari, Februari, Maret, April, Mei, berdasarkan data kami, itu jumlah kebakaran 34.
3: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tarakan mencatat angka musibah kebakaran pada tahun 2026 alami penurunan. Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tarakan, Eko Supriyatnoko mengatakan, jika melihat data maka terjadi penurunan kejadian musibah kebakaran pada tahun 2026 dibandingkan tahun 2025. Ia mengungkapkan untuk tahun ini dari Januari hingga Mei tercatat ada 34 musibah kebakaran. Berbeda pada tahun 2025 lalu, musibah kebakaran mencapai 59 kejadian.
2: Terus ada partner kami, teman-teman dari BBBD dan Kesatuan Polisi Hutan dari provinsi, mereka di lahan dan hutan. Ketika kejadian di kami, respon tim tentu kami berlakukan gitu. Alhamdulillah dari data yang ada, sejauh ini selama Januari, Februari, Maret, April, Mei, berdasarkan data kami, itu jumlah kebakaran 34.
3: Eko menjelaskan dari 34 musibah kebakaran tersebut dapat dirincikan untuk Januari tercatat ada 9 kebakaran, Februari 4 kebakaran, Maret 8 kebakaran, pada April 10 musibah kebakaran, dan pada bulan Mei ada 3 kali kebakaran. Dari jumlah tersebut ada kebakaran di pemukiman penduduk, ada kebakaran lahan dan hutan, serta lainnya. Dan diharapkan hingga akhir tahun 2026 angka musibah kebakaran di Tarakan tidak bertambah jumlahnya. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pasca Hari Raya Idul Adha, harga daging sapi di Pasar Guser Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kini kembali berada di posisi normal. Meski harga sudah stabil, sejumlah pedagang justru mengaku daya beli masyarakat menurun.
4: Lebaran sempat naik cuma berapa satu hari aja, kisaran 170 satu kilo daging lokal, daging impor tidak berubah harga.
5: Harga daging sapi di Pasar Guser Tarakan yang sempat mengalami kenaikan pada momen Lebaran saat ini sudah kembali normal. Salah seorang pedagang daging sapi, Muhammad Zainal, menjelaskan pada saat Lebaran harga daging lokal sempat meningkat menjadi Rp170.000 per kilogram. Namun kenaikan tersebut hanya berlangsung selama satu hari. Sekarang harga daging sapi lokal sudah turun kembali menjadi Rp160.000 per kilogram.
4: Kalau lokal 160, rawon 120, tulang 120. Lebaran sempat naik cuma berapa satu hari aja. Kisaran 170, satu kilo daging lokal. Daging impor enggak berubah harga. Tetap 120 dia. Sekarang udah stabil. Cuma penjualnya stres karena kurang pembeli.
5: Zainal menambahkan untuk harga daging sapi impor tidak mengalami perubahan sama sekali, yakni tetap di angka Rp120.000 per kilogram. Kini stabilnya harga belum membuat para pedagang tersenyum karena mereka harus berhadapan dengan sepinya konsumen. Setiap dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik, diantaranya kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan mulai berlaku 17 Oktober 2026. Dinas Satpol dan Pemadam Kebakaran Tarakan mencatat angka kebakaran pada tahun 2026 alami penurunan. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Rin Oktavia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
6: Sekian berita Paguntaka.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Terima kasih pendengar Anda yang masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan. Pukul 13:38 waktu Indonesia Tengah masih di Tarakan siang ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan temani Anda dengan sajian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Akan kami awali dengan satu lagu dari miliknya Mansyur S dengan Rosita.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Pendengar Pro 1 Tarakan, koleksi dari Mansyur S dengan Rosita. Ada juga satu lagu dari Iyad Bustami dengan Wangi. Wajib itu Wangi ya. Selamat siang untuk kalian yang bergabung di saja lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, untuk Anda yang saat ini juga tengah bersantai, lagi menikmati lagu-lagu dangdut dan juga mungkin ingin mengudara, ya silakan di 0821-5320-9845. Lama kali tidak terdengar suara dari Anda ini ya. Kami coba terima penelpon di siang ini, ada siapakah di sana? Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ini tidak asing kalau ini. Apa kabar Mas Agus?
1: Bayu Kri lagi muncul.
0: Lagi keliling dunia Mas Agus.
1: Keliling dunia apa keliling kasur?
0: Aduh, gimana kabarnya Mas Agus?
1: Ape-ape baik.
0: Alhamdulillah. Gimana?
1: Terus keluarkan itu ya, masa Idul Adha ya.
0: Iya. bahaya ini sebenarnya Mas Agus nih. Kebanyakan ini bisa kolesterol ini.
1: Itulah, jangan banyak-banyak lah kolesterol naik nanti.
0: Nah, bahaya. Itu dia. Tapi Mas Agus aman ya kolesterolnya ya?
1: Aku juga ada deh.
0: Nah, itu dia. Hati-hati Mas Agus.
1: Itulah.
0: Mas Agus, ada beberapa lagu yang bisa dipilih Mas Agus. Ada Evita Mala, Nyanyian Rindu, Maggie Zed, Kodrat, Tiga Macan, Dokter Cinta, atau Fitri Karlina, Funky Dut.
1: Dokter Cinta wae.
0: Oke deh, lagunya mau buat siapa? Satu yang spesial?
1: Buat Mbak Rini yang tersayang aja sudah.
0: Wih, cakep. Oke.
1: Nah, itu aja, sama penyiar lainnya juga lah, nanti Mary juga.
0: Bye.
1: Itu aja ya, yuk, malikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Mas Agus ya yang sudah bergabung. Untuk kalian yang lain silakan ya 0821-5320-9845. Kami akan mengudara di Pro Dangdut sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut. Halo. Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Dengan siapa di mana?
2: Ruslan di Paspayem, Mbak.
0: Apa kabar Bang Ruslan?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah, lama gak kedengaran Bang Ruslan ini?
2: Iya.
0: Masih di Paspayau, gimana cuaca di sana?
2: Sangat panas ini Mbak.
0: Waduh. Jadi kalau panas-panas gini minumnya kelapa muda?
2: Mantap.
0: Iya Bang Ruslan, mau lagunya siapa ini Bang Ruslan? Ada Bang Maggie Zed dengan Kodrat, Imam S. Arifin, Debu-debu Jalanan, atau Aisyah Mukhtar, Bang Jebret?
2: Imang Asyari pingat jam, Mbak.
0: Oke deh, baik. Satunya spesial untuk siapa ini, Bang? Halo.
2: Buat Rusli di Tambak.
0: Oke, baiklah. Terima kasih, Bang Ruslan.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, untuk Anda yang ada di rumah juga atau lagi di mana aja ya, kita juga live di RRI Tarakan Official di TikTok. Nah, jadi untuk Anda yang penasaran gitu ya, ini penyiarnya yang mana ya? Wah, kalau sekarang mah udah ketahuan ya. Ingat radio zaman dulu kan hanya suaranya saja yang terdengar. Nah, kalau sekarang udah bisa nih di live TikTok kami ya, di RRI Tarakan. Untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon, ntar dulu kita mainkan lagu yang sudah ngantri nih ya, ingin dimainkan ini. Kita mainkan dulu deh Tiga Macan dengan Dokter Cinta, dan ada beberapa request dari teman-teman kita yang di live TikTok. Tetap setia bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Iya, dari Maggie Z dengan Kodrat sudah hadir menemani Anda. Oke, terima lagi ya penelpon di 082153209845. Pro Dangdut.
1: Ya, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Cakep. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Angki Toli-Toli.
0: Bang Anci Toli-Toli.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Cuaca di sana gimana, Bang?
1: Lagi mendung, Kak.
0: Oh, lagi mendung. Kami bagi ya, cerahnya boleh.
1: Oh, boleh.
0: Oke deh. Bang Anci mau lagunya siapa nih, Bang Anci?
1: Kalau boleh lagunya Hamdan, Harta dan Cinta.
0: Harta dan Cinta. Yo, pilih yang mana itu? Kalau dikasih yang kayak gitu gimana tuh?
1: Kalau cinta tanpa harta kurang nyaman.
0: Terus? Nih, saya penasaran dengan lanjutannya ini.
1: Terus kalau harta tanpa cinta itu gimana?
0: Nah, gimana dong?
1: Ya, teka-teki lah untuk kakak.
0: Aduh, disuruh teka-teki lagi nih. Itu siapa yang nyanyi tuh? Kok kayaknya nggak ada di sini ya?
1: Hamdan, Kak.
0: Hamdan.
1: Cinta. Iya.
0: Coba aku cari lagi ya. Harta dan cinta, Hamdan. Hidup pas-pasan, termiskin di dunia. Oke. Wah, belum masuk itu, Bang. Yang lain boleh?
1: Lalu yang lain dari Mansur S.
0: Mansur S sudah main.
1: Ya, itu tadi saja, Kak.
0: Apa itu?
1: Si Ridho Roma lah, menunggu.

0: Aduh, menunggu siapa?
1: Menunggu teman di Tarakan.
0: Terus janjiannya emang di mana?
1: Saya berapa kali ke Tarakan itu, Kak?
0: Sudah pernah ke Tarakan?
1: Iya, berapa kali.
0: Terus gimana Tarakan?
1: Woi, lumayan walaupun kecil, ramai, Kak.
0: Oh ya, kecil tapi ramai ya.
1: Iya. Jadi tapi saya bukan di Tarakan, Kak.
0: Jadi
1: saya
0: di mana?
1: Di Bunyu.
0: Oh,
1: saya di Bunyu. Terus ya, kalau dari Bunyu kan speed ke Tarakan. Saya sering nginep di Hotel Kurnia, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Di Kata
0: Putih. Jadi mainnya kemana aja waktu di Tarakan?
1: Kemarinnya saya main waktu di Pasar Malam Bandara, Kak.
0: Tahun berapa itu, Bang?
1: Tahun kemarin, 2025 tahun
0: ini. Oke, tahun 2025. Berarti Tarakan udah rame banget kalau itu ya.
1: Iya, udah rame, Kak. Ini kemarin juga kembali dari 4 bulan di Tarakan, Kak.
0: Wih, luar biasa. Udah inilah ya, udah tahu lah ya jalan-jalan tikusnya, udah tahu ya.
1: Itu kan lewatnya di situ kan pas aku tuh air pasang naiknya ke jalan, jadi kita muter ke sebelah.
0: iya oke deh,
1: tetap dong Tarakan yang terbaik deh,
0: tetap
1: terindah,
0: tetap baik. Tapi sekarang Bang Anca di toli-toli ya?
1: Ya lagi toli-toli, Kak.
0: Oke, berarti ada rencana kembali ke Tarakan atau gimana?
1: Mungkin kembali bulan 11, Kak.
0: Oke, baiklah, ditunggu di Tarakan, Bang Anci. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih, Kak. Selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Ada Bang Anci di toli-toli. Saya selalu di sana ya. Untuk yang lain silakan 082153209845. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Biasa nih Mbak Derni.
0: Ih, siapa nih? Kalau biasa bingung nih saya ini. Yang mana ini ya?
2: Mas Anto ini Mbak Derni.
0: Mas Anto masih di Sangatto?
2: Oh iya.
0: Kenapa masih di Sangatto, Mas Anto?
2: Kenapa?
0: Iya.
2: Bagaimana suasana kota Tarakan Mbak Derni?
0: Cetar membahana ini Mas Anto.
2: Oh, sama di sini panas banget ini Mbak Derni.
0: Aduh, enak kan kalau ditemani kelapa muda gitu kan?
2: Oh iya, kebetulan banyak kelapa di sini.
0: Nah itu dia.
2: Tinggal bawa esnya aja.
0: Nah itu dia, mantap. Oke Mas Anto, mau lagunya siapa Mas Anto?
2: Lagunya Gaby Parera bisa.
0: Apa judulnya itu?
2: Suling Bambu.
0: Suling Bambu. Saya coba carikan dulu dari Herlina Effendi. Gak apa-apa ya?
2: Iyalah, Herlina Effendi.
0: Oke deh, baiklah. Ada salam satu orang yang spesial mungkin Mas Anto?
2: Yang baru masuk tadi ya, salam kenal dari Mas Anto. Mudah-mudahan suasana toli-toli aman ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Tidak lupa juga Mbak Rini yang aman gak ketemu ini.
0: Iya.
2: Saya mau jalan-jalan ke studio Mbak Rini, tapi malu saya masuk ke studio.
0: Di jalan-jalan aja Mas Anto, gak apa-apa.
2: Biasa kan gak ada Mas Heri,
0: Iya, kapan-kapan gitu main kesini.
2: Iya, tapi Bang Heri ini kemana ya?
0: Mas Heri itu lagi di Kediri, tapi rencananya Juli nanti kembali ke Tarakan.
2: Oh iya, mudah-mudahan deh ada umur panjang ya.
0: Amin.
2: Bang Heri.
0: Baik, iya, sehat-sehat loh Mas Anto.
2: Iya, nanti lah kapan-kapan ya jalan-jalan ke studio.
0: Siap,
2: ya.
0: Oke.
2: Salam spesialnya ya buat Mbak Nurnya di Jembatan Bongkok ini.
0: Itu dia.
2: Lama dia enggak masuk tambah ini Mbak Rini.
0: Nah, kenapa itu?
2: Dia malas katanya.
0: Oke, baiklah. Terima kasih Mas Anto.
2: Katanya dia mau ketemu juga Mbak Rini. Dia bilang nantilah kita jalan-jalan ke studio ini.
0: Iya, main-main aja ke RRI Tarakan di Kampung 4.
2: Iya, nanti ya ada kesempatan ya Mbak Rini ya.
0: Iya, sehat-sehat.
2: Itu saja dulu Mbak Rini ya.
0: Baik, terima kasih Mas Anto di Sangatto. Iya, spesial katanya untuk ini Jembatan Bongkok. Siap. Ya, pendengar, untuk Anda yang juga sekarang mungkin lagi santai gitu ya, bisa nonton live TikTok kita juga di RRI Tarakan. Silahkan ya untuk Anda yang mungkin ingin bergabung nanti setelah lagu, boleh ya. Kita mainkan dulu deh lagu dari Ridho Roma, Menunggu. Tetap setia bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: ya pendengar, masih di Prodang Dut Dangdut adalah kita. Sudah ada nyanyi Rindu ya dari Evi Tamala. Untuk Anda yang rindu mungkin juga berasa banget lagunya ini nyampe ke Ubun-Ubun ya. Oke, kami terima kembali 08215320945 Prodang Dut
1: Dangdut adalah kita, Mbak Reni.
0: Hadir. Dari mana di mana? Dari mana di mana? Dari KTT bukan? Gua kan tuh tadi tuh ketawanya nahan dulu, katanya tahan jangan ketawa dulu gitu ya. Iya, Bang Lia rupanya nggak puas di ini ya, nggak puas di TikTok ya, lanjut di telepon. Lagi dinas Bang Lia.
1: Lagi rehat, baru pulang dari kebun, Mbak Reni, jadi di rumah kita.
0: Oh, kirain lagi dinas, lagi libur atau gimana ini?
1: Libur, besok baru dinas pagi besok.
0: Mantep. Bang Li, apa namanya ini? Lagi banyak pasien atau enggak nih di rumah sakit nih?
1: Untuk sementara nih di rumah sakit, kemarin dinas malam, lumayan lah anak-anak.
0: Oh, apa itu penyakitnya tuh biasanya?
1: Itu biasa sakit, apa namanya, nama ini sekarang ini campak tuh.
0: Oh, iya.
1: Ya, tapi... bisa juga melalui makanan juga bisa jadi.
0: Baik, semoga gak jadi wabah ya. Semoga lekas sembuh lah yang sakit ya Bang Le ya.
1: Amin.
0: Iya. Oke. Bang Le mau lagunya siapa nih Bang Le?
1: Sudah disiapkan kah?
0: Lagu ada Imam S. Arifin Pengadilan Cinta, ada Aisyah Mukhtar Bang Jebret, atau mau lagunya sebentar, ada Cucu Cahyati Bumi Makin Panas, cocok banget kayaknya sama Tarakan ya.
1: kalau ada lagu tadi apa Radio Dangdut tadi enak didengarin.
0: Radio Dangdut.
1: Iya.
0: Coba dicarikan dulu ya.
1: Sesuai dengan tema juga kan, dangdut kan,
0: program dangdut. Oh iya dangdut, benar. Saya carikan dulu tapi radio dangdutnya. Oke, radio dangdut. Ada ini bang.
1: Ada ya.
0: Oke, aman.
1: Oke. Ya salamnya untuk semuanya lah ya, tempat terkecuali asap bacet. Yang lagi bertugas, semoga sehat selalu, tetap semangat aktivitasnya. Kalau bisa yang di belakang, di layar kaca, tuh di joget-joget sekali-sekali, no?
0: Ampun, Bang Le.
1: Oke, selamat sore, Prodang Dut dan petedara kita.
0: Iya, selamat sore, terima kasih Bang Le di KTT. Untuk ada yang lain, silakan, masih ada waktu. Mungkin satu penelpon berikutnya kami terima ya, sebelum kita beralih ke TikTok ini. Untuk teman-teman yang udah request di TikTok, terima kasih ya, yang masih setia di TikTok RRI Tarakan. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin di rumah juga lagi rebahan mungkin ya, atau mungkin juga lagi masa-masa kali ya, siap-siap untuk makan malam gitu. Random sekali ya. Bisa nih, lihatnya di TikTok aja boleh, di RRI Tarakan ya. Kami terima kembali 08215320945. Prodangdut.
2: Dangdut kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Darman di Cembakung, Kabupaten Nunukan.
0: Bang Darman?
2: Iya.
0: Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah, cerah di Sembakung ini.
0: Alhamdulillah. Jadi kesibukannya apa di Sembakung ini, Bang Darman?
2: Di kebun aja nih.
0: Jadi apa yang ditanam?
2: Ada macam-macam lah, untuk ubi, apa, sayur.
0: Baik. Oke deh, Bang Darman mau lagunya siapa?
2: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifinnya udah main.
2: Oh sudah.
0: Iya.
2: Iya, ikut apa ya? Ikut yang antara lah.
0: Oke. Baik. Salamnya untuk siapa? Satu orang?
2: Enggak lah, itu aja.
0: Oh siap. Terima kasih Bang Darman.
2: Oh iya, sama-sama.
0: Iya, ada Bang Darman di Sembakung, Nunukan. Sehat selalu ya. Wah, di sana cuacanya cerah sama kayak di Tarakan ini ya. Iya deh, untuk Anda ya, mungkin saat ini juga lagi bersantai ya. Kami sapa juga yang ada di live TikTok. Terima kasih. Dan nanti telepon kembali kami terima ya setelah dua lagu berikut ini. Kita mainkan dulu deh. Dari Imam S. Arifin ya, kita sudah mainkan tadi dengan Debu-Debu Jalanan. Kita mainkan dulu deh Eri Susan dengan Radio Dangdut.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Pasukan Semongkot

0: apa Kakak Rido?
1: Kalau panas-panas kayak gini enaknya makan apa ya?
0: Apa ya yang seger kayak aku?
1: Ya makan buah dong.
0: Buah apa?
1: Semangka.
0: Kenapa semangka?
1: Karena semangka itu udah seger manis kayak kamu.
0: Ah, makasih.
1: Tarik sis, semangka.

Pendengar Pro Satu Tarakan, pecinta lagu-lagu dangdut, terima kasih untuk Anda yang setia bersama kami di Pro Satu Tarakan. Pukul 14.54 menit waktu Indonesia Tengah, nampaknya ada satu lagu terakhir yang akan menutup Pro Dangdut untuk edisi hari ini 5 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Ada Mas Agus, Bang Ruslan, Bang Anci, Mas Anto, ada Bang Le dan juga Bang Darman. Terima kasih juga untuk Anda yang setia di TikTok ya, di live TikTok RRI Tarakan. Kita akan jumpa lagi di waktu yang sama ya. Kami hadir setiap hari ya, pukul 13.30 menit sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu penutup kami pilihkan dari Lesti dengan Saat Terakhir ya, spesial untuk kita semuanya. Dan tetap jaga kesehatan di tengah cuaca Kota Tarakan dan Kalimantan Utara yang cukup terik di hari ini. Saya Reni Oktavia pamit. Setelah saya masih ada Tarakan Sore ini yang bisa Anda ikuti, dan Tarakan Malam ini ya, sampai nanti pukul 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, Lesti dengan Saat Terakhir. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa.

Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Pukul 15.12 menit waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan siar kita berjumpa lagi di 5 Juni 2026. Suara Maudy Ayunda dan Iwaki, This Moment. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian program kami sore hari ini untuk menantikan azan asyar, lalu juga lintas Banjar Nusantaraya pada pukul 17 mendatang. Kebersamaan kita akan terjalin selama kurang lebih 5 jam ke depan dalam rangkaian acara yang sudah disiapkan. Dan mudah-mudahan hari ini di hari Jumat semuanya tetap bersemangat dan apapun yang menjadi aktivitas Anda diberikan kelancaran. Mungkin hari ini tidak sebagaimana yang kita harapkan ya, ada saja dinamika tersendiri yang kita rasakan. Tidak semua jalanan itu akan mulus dan lurus ya kan. Ada saja perintilan-perintilan yang harus kita rasakan di setiap jam kita menghela nafas. Tetapi percayalah itu hanya sebuah

sebuah warna dari lukisan hidup kita yang sudah ditentukan oleh sang punyanya kehidupan, Tuhan kita, ya, pemilik semesta alam, bahwa hari ini si ini begini, hari ini si itu begitu, ya. Jadi semuanya sudah tertakar, sudah tertukar, baik itu rezeki maupun hal-hal yang bikin kita galau, ya kan? Hidup itu hitam putih, ya. Saat kita memperoleh kesenangan, di lain waktu bisa dipastikan kita juga akan sedih. Jadi menyikapinya seperti apa? Ya biasa-biasa aja. Sebagaimana kita bergembira, jangan euforia. Begitu juga ketika kita berduka, jangan terlalu larut dalam duka itu, karena hidup masih harus terus berjalan. Dan percayalah, ya, semua itu hanya satu iklan yang nantinya akan berlalu dan Anda akan kembali menjalani cerita baru. Nah, yang harus diperhatikan setiap hari adalah bagaimana kita untuk terus menumbuhkan mental juang dan semangat hidup. Dengan salah satunya adalah bersyukur. Kita selalu bersyukur apa yang kita miliki saat ini adalah idaman dari banyak orang, dari orang lain, dan tidak selalu menjadikan kehidupan orang lain sebagai barometer kehidupan kita, ya. Berhenti membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang yang menurut kita lebih dari kita. Sebaliknya, kita mulai menengok kehidupan-kehidupan lain yang bagi kita, oh, ternyata aku lebih beruntung, ya. Ternyata aku lebih baik, ya, dari aspek ini. Jadi hal-hal itu yang membuat kita kuat dan semangat menjalani hidup. Dan sekali lagi untuk percaya bahwa dalam hidup dinamika sedih dan senang itu akan selalu ada. Jadi tetap semangat, ya. Sebagaimana Anda menyambut kegembiraan, begitu juga sambutlah rasa sedih dengan harapan dan semangat bahwa tidak ada pesta yang tidak berakhir dan badai pasti akan berlalu. Berlalu, ya, bukan berlalu lalang. Berlalu, benar-benar berlalu. Raffi Ahmad terbaik untukmu. Pro 1 RRI Tarakan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Prosata RRI Tarakan yang sudah menyentuh pukul 15.29 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, kami ingatkan untuk azan asyar hadir pada pukul 15.37 mendatang dan nanti kita akan lanjutkan dengan sesi musik dan info dari pukul 16 hingga pukul 17 untuk menantikan lintas Banjar Nusantara ya. Kalau tadi sudah hadir Rian V dengan Cuma Milikku, nah selanjutnya ada Pongki Barata dengan Kekasih Jiwa.

Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Al-Nasama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al-Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Pendengar, kolaborasi dari Kade Krisdayanti dan Sandi Sandoro, Hanya Memuji. Lagu ini juga dulunya dipopulerkan oleh Shanti. Pendengar, 7 menit dari pukul 16, itu artinya kita sudah beralih dengan sesi berikutnya, lagu-lagu yang sudah disiapkan Mas Sai untuk format dari pukul 16 hingga pukul 17 ya. Pada pukul 17 nanti akan hadir Lintas Banjar Nusantara ya, rangkuman informasi kontribusi dari RRI Palangkaraya.

Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco Das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan potensi talenta muda memberikan janji akan penampilan yang menarik dan kompetitif di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Semangat juang makin menguat dengan kehadiran mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah piala dunia terakhir yang akan diikutinya. Bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Cuenas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Cuenas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eusebio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko yang mengakhiri harapan mereka meraih gelar juara. Secara keseluruhan, Portugal

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pendengar selamat sore untuk Anda yang masih bersama kami 97,9 MHz Pro 1 RRI Tarakan. Lagu demi lagu kami hadirkan dan baru saja tadi ada Adera dengan Peluk Aku, bukan dia. Nah, apa agenda Anda sore hari ini? Ada yang akan memulai perjalanan untuk satu tujuan? Atau ada yang masih harus bekerja? Ya, biasanya pekerjaan yang shift-shiftan, ada yang harus masuk sore hingga malam, ya kan? Malam hingga nanti berganti pagi. Selamat bekerja. Kalau misalnya memang tujuannya adalah bekerja, yang di perjalanan juga selalu hati-hati ya. Walaupun Tarakan ini terbilang kota kecil, tetapi laju pertumbuhan kendaraannya luar biasa cepat. Jalanan semakin dilebarkan, terasa semakin padat. Ya, parkirnya susah, bahkan ada yang sampai parkir ganda. Itu menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan kendaraan dengan pelebaran jalan masih tetap tidak berbanding lurus ya. Nah, jadi hati-hati dan selalu terapkan keselamatan dimanapun Anda berada, baik itu saat berkendara maupun bekerja ya. Utamakan keselamatan dibanding kecepatan, dan jika bisa harus mengalah saja ya. Jangan jadikan jalanan itu sirkuit dadakan atau adu gontok-gontokan siapa yang bisa lebih cepat, siapa yang lebih dulu. Karena semua bukan hanya untuk Anda saja, untuk semua yang menggunakan kendaraan. Yang namanya tenggang rasa itu harus ada di mana saja supaya damai ya, supaya meminimalisir konflik. Jika semua orang bisa berpikir logis, mendahulukan yang memang harus lebih dulu, maka sedikit saja mungkin ya untuk kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan di jalan raya. Nah, kalau Anda juga akan hadir dalam satu janji temu atau acara, maka usahakanlah datang lebih awal, berkendara lebih awal, supaya Anda tidak harus ngebut di jalanan, karena itu akan membahayakan bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi juga untuk orang lain yang belum tentu berkontribusi, terlibat dalam hidup Anda, tetapi harus terikut dalam satu peristiwa yang tidak menyenangkan ya. Seringnya seperti itu ya, sudah berkendara dengan pelan, perlahan, tetapi lantas jadi korban oleh oknum-oknum pengendara lain yang berkendara secara ugal-ugalan. Jadi selalu hati-hati. Nah, yang mau olahraga, ini waktu yang tepat. Sinar matahari juga sudah mulai bersahabat. Jadi sudah bisa memilih tujuan mana untuk trek-trek olahraga yang biasanya dijadikan tujuan untuk Anda berolahraga ya. Biasanya untuk lari sore ya, olahraga-olahraga ringan yang pastinya impact-nya akan baik untuk kesehatan dan kebugaran tubuh. Nah, kalau olahraga juga perhatikan, sesuaikan dengan kondisi tubuh dan kesehatan Anda. Yang baru saja pulih dari sakit juga jangan terlalu diforsir ya, karena tentunya kondisi tubuh Anda masih membutuhkan pemulihan yang lebih dan masih harus diistirahatkan. 28 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, ada Groovy, Pergi Jauh Dariku.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita menantikan koneksi dengan Lintas Banjar Nusantaraya yang akan berlangsung beberapa saat lagi. Dan untuk selanjutnya kami akan hadirkan yang satu ini.
1: Hai teman Pelni, agar perjalananmu aman dan nyaman, pastikan beli tiket kapal Pelni hanya melalui channel resmi ya. Kamu bisa pesan tiketnya melalui aplikasi Pelni Mobile, website resmi Pelni, loket kantor cabang, kontak center Pelni 162, hingga layanan mitra perbankan. Mitra resmi lainnya bisa kamu cek di akun media sosial Pelni @pelni162. Jauhi calo dan pembelian yang tidak resmi, karena keamanan dan kenyamanan kamu selalu jadi prioritas kami. Selamat berlayar, arungi Nusantara bersama Pelni. Pelni, we connect, we unify.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, setelah menanti beberapa lama, akhirnya kita menghadirkan Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, sore ini ada rekan saya dari RRI Samarinda, Dita. Selamat sore Dita, apa kabarnya?
2: Halo, selamat sore rekan Fadil. Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja di sore hari ini. Dan untuk cuaca di Samarinda sore hari ini cukup mendung walaupun belum ada hujan ya, setelah tadi siang panas yang cukup terik di Samarinda. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
1: Kurang lebih sama Dita, Jumatan tadi juga panas banget dan sekarang lagi mendung atau cerah berawan Dita di Banjarmasin nih.
2: Oke, sama kalau gitu ya.
1: Betul, Dita ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
2: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait kasus penculikan dan juga pembunuhan tragis yang menimpa seorang anak berusia 7 tahun di Kutai Timur.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kasus penculikan dan juga pembunuhan terhadap anak berusia 7 tahun maksud kami berinisial MRT di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur akhirnya berhasil diungkap kepolisian. Korban yang sempat hilang selama 2 hari ditemukan tewas mengapung di sungai setelah diculik oleh seorang oknum pengemudi ojek daring. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani.
3: Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menjelaskan pelaku nekat menghabisi nyawa korban demi memeras orang tua korban sebesar 200 juta rupiah untuk melunasi hutang bank.
4: Tidak salah antara pelaku dan korban, tetapi pada akhirnya pelaku mengetahui karena sebelumnya pernah berinteraksi dengan bapaknya yang mengatakan mungkin tidak bagian keluarga. Kebetulan pelaku operasinya kita daerah, jadi mengetahui bagaimana keluarga.
3: Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Kaltim Kombes Pol Jamaluddin Farti mengatakan bahwa motif utama pelaku adalah faktor ekonomi. Di Reskrimum mendapat laporan bahwa tersangka kabur setelah melakukan kejahatannya dari Sangatta ke Balikpapan dan berhasil diamankan.
5: Singkat terkait dengan kawas penangkapan, kita berawal dari olah TKP awal ya. TKP awal di rumah korban itu, sudah pemeriksaan saksi-saksi ada yang melihat. Kemudian dari hasil itu juga terkait IT, sehingga didapatkan profiling yang bersangkutan. Setelah kita profiling bersangkutan, kita probkan dengan keterangan saksi di TKP awal. Nah, situ tergambar bahwa si A yang kemungkinan besar adalah pelaku. Kemudian lakukan pengejaran ke arah Balikpapan, sehingga pelaku ini ditangkap di wilayah Kampung Baru. Apa namanya, belum sampai mendalam ya, karena kan baru tadi malam nih ya, sementara masih kita gali terus. Yang jelas tadi untuk motif sama yang disampaikan Bapak Kapolda, bahwa motif ekonomi, karena yang tersangka juga ini kan, pelaku ini kan juga terlilit utang ya, ada utang di salah satu bank. Kemudian pada saat tadi sampai Bapak Kapolda, niatnya muncul itu di situ, pada saat menunggu itu ya kan, menunggu di situ 200 ya, tulisannya 200 juta. Jadi Bapak Kapolda bahwa kira-kira 5-6 bulan sebelumnya ya, kira-kira bulan Januari itu, pelaku ini pernah mengantar orang tua korban, pernah mengantar Gojek ke salah satu tempat. Nah, selama pengantaran ini orang tua pelaku ini bercerita ya, salah satunya materinya itu bahwa saya akan mengurus uang data dan keluarganya dari mana, kurang lebih sekitar 1 M. Nah, situ pernah terucap sama si pelaku.
3: Pelaku akhirnya berhasil ditangkap tim gabungan di kawasan Balikpapan Barat bersama barang bukti jaket ojol dan sepeda motor. Atas perbuatan pelaku kini dijerat pasal pembunuhan berencana dan undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembalikan terhadap Anda, rekan Fadil di Banjarmasin.
1: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore ini ada rekan saya Ervi. Selamat sore Ervi, bagaimana cuaca di Tarakan?
1: Sore Bang Eli, abangku, apa kabar? Cuacanya Tarakan panas, bagaimana Banjarmasin?
0: Banjarmasin juga panas, tapi ya cerah berawan lah boleh dibilang di Banjarmasin.
1: Oh, panasnya STD lah ya, standar lah ya.
0: Standar, ada singkatannya ternyata ya.
1: Iya, STD.
0: Oke, saya kira STM tadi, sekolah dong jadinya ya.
1: STD, standar. Okay. Bang Eli.
0: Standar, baik. Ada informasi apa nih dari Tarakan? Pokoknya informasinya gak standar kayaknya ya, Tarakan.
1: STD juga ini.
0: Oh, STD juga, apa tuh?
1: Soal sertifikasi halal, Bang Eli.
0: Oke, siap. Oh, ini harus STD ya, karena standar halal itu sesuai dong ya.
1: Betul, ini dia makanya standar. Baik.
0: Betul, baik, silakan RV informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bang Fadli. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Utara Muhammad Saleh menegaskan kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan mulai berlaku 17 Oktober 2026.
2: Di mana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal.
3: Kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan berlaku mulai 17 Oktober 2026. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama

0: jaminan produk ajanan halal di tanah air. Oleh karena itu, saya atas nama Kak Kanwil mengapresiasi dan terus kita mendukung kegiatan-kegiatan wajib halal.
1: Ia menjelaskan, setelah tanggal itu, semua produk makanan, minuman, kosmetik, dan produk konsumtif lainnya wajib memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Tujuannya untuk menjamin halalan thayyibah, yaitu produk yang halal dan baik. Kanwil Kemenak Kaltara sudah menyiapkan 2 ASN yang dilimpahkan ke BPJPH Provinsi Kaltara sebagai petugas sertifikasi halal lapangan. Mereka akan bertugas membantu pelaku usaha mikro dan makro mengurus sertifikat halal. Upaya mendorong pelaku UMKM untuk membuat sertifikat halal juga terus dilakukan, diantaranya melalui sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Loka Kaltara di Tarakan Mall Kamis 4 Juni kemarin. Yang mengimbau seluruh pelaku usaha di Tarakan dan Kaltara agar segera mengurus sertifikasi halal sebelum batas waktu 17 Oktober. Prosesnya difasilitasi oleh BPJPH dan pendamping halal agar UMKM tidak kesulitan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembali menuju Banjarmasin dengan Bang Fadlian Syah. Bang Fadli.
3: Terima kasih banyak Ervi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin kita beralih ke dunia olahraga. Atlet cabang olahraga atletik Abdan Rashid Sidik Jari SDN Pengambangan 5 Kecamatan Banjarmasin Timur meraih medali emas pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SD tingkat kota Banjarmasin. Hasil ini membuat Abdan akan menjadi wakil dari kota Banjarmasin untuk berlaga di O2SN tingkat provinsi. Berikut laporan Robi Angga.
1: Adam Rashid Sidik SDN Pengambangan 5 Banjarmasin Timur.
2: Prestasi membanggakan datang dari siswa SDN Pengembangan 5, Abdan Rashid Sidik, yang berhasil meraih medali emas pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kota Banjarmasin cabang olahraga atletik. Lomba tersebut dilaksanakan di Stadion Lambung Mangkurat, Rabu 3 Juni 2026, dengan diikuti oleh puluhan peserta SD dari 5 kecamatan sekota Banjarmasin. Abdan Rashid sukses menuntaskan dua nomor yang dilombakan, yaitu Kangas Xcape dan juga Formula One. Ia berhasil mencatatkan waktu tercepat dari pesaing lainnya dan menempatkannya di urutan pertama. Ia mengatakan hasil ini diraih dengan tidak mudah karena ia harus menghadapi kesulitan pada saat perlombaan. Namun dengan semangat dan fokus yang terus dijaga, ia berhasil menyelesaikan perlombaan dan meraih medali emas.
3: Saya sangat senang dan saya pun tidak menyangka akan mendapat juara satu. Saya kira saya akan gugur, tetapi tidak. Alhamdulillah ya Allah.
4: Ada mengalami kesulitan gak tadi saat pertandingan?
3: Ada sedikit.
4: Di apa tuh?
3: Apanya? Di yang pertama. Soal gawangnya tadi jatuh satu.
4: Tapi gimana cara mengatasinya tadi?
3: Tetap saya lanjut dan saya tidak hiraukan.
2: Keberhasilan Abdan meraih juara juga tidak lepas dari peran pelatih yang membimbing selama masa latihan. Pelatih atletik Kecamatan Banjarmasin Timur, Rizky, menyebut bahwa kunci kemenangan yang diraih anak didiknya terletak pada disiplin dalam latihan yang telah dilaksanakan. Menurutnya kerja keras yang telah dijalani selama ini bisa membawa hasil yang membanggakan bagi kontingen Kecamatan Banjarmasin Timur.
5: Ya, alhamdulillah salah satu dari putra kita mendapatkan juara satu di kit atletik dengan kunci ya, kita latihan serius, fokus dan terutama disiplin di latihan.

0: Yang pertama, yang jelas kita latihan kekuatan dan kecepatan yang kita fokuskan agar dia dapat maksimal di pertandingan tadi. Yang jelas kita persiapkan lebih matang lagi dan latihan lebih kuat lagi, punya target lagi. Target satu dan menerus ke nasional.
1: Dari hasil ini, Abdan akan menjadi wakil Kota Banjarmasin untuk berlaga di tingkat provinsi bersama juara dari sektor putri, Grafina Muskanan dari kontingen Banjarmasin Barat. Mereka akan mewakili Kota Banjarmasin pada cabang olahraga atletik di O2SN tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan, sore ini ada rekan saya Rista. Selamat sore Rista, dan cuaca di Nunukan seperti apa sore ini?
1: Selamat sore rekan Fadli. Cuaca di Nunukan sore ini tadi cukup panas sih, cukup panas terik, tapi sekarang kayaknya udah mulai berawan deh. Jadi ya agak dingin lah ya.
0: Oke, hampir sama berarti se-Kalimantan panas siang, sorenya agak adem begitu Rista ya.
1: Iya benar banget.
0: Mudah-mudahan malam ini juga cerah, bisa lancar kegiatan malam Sabtuannya ya.
1: Ya amin, dan semoga bisa tidur nyenyak ya jadinya.
0: Amin, ya rabbal alamin. Rista, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan nih ada informasi soal BPBD Nunukan yang mengatakan tentang potensi cuaca ekstrim tahun ini di Nunukan.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, menghadapi potensi cuaca ekstrim tahun ini, BPBD Nunukan menetapkan seluruh kecamatan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, serta menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: BPBD Nunukan memetakan seluruh kecamatan di Nunukan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Nunukan tahun 2025 hingga 2029, tingkat kerawanan karhutla di seluruh kecamatan berada pada kategori sedang hingga tinggi. Kepala Bidang Informasi dan Sistem Data BPBD Nunukan, Daniel, mengatakan, kondisi ini perlu diwaspadai setelah adanya informasi dari BMKG terkait potensi cuaca ekstrim yang berisiko memicu karhutla maupun bencana hidrometeorologi lainnya.
3: Ya, kita dikuatkan lagi dengan data-data baik dari informasi yang kita dapatkan dari teman-teman BMKG maupun dari BNPB terkait waspada karhutla cuaca bencana hidrometeorologi yang cukup ekstrim. Sekarang kita ada istilahnya bencana hidrometeorologi Godzilla ya. Itu artinya mungkin kemungkinan ini lebih ekstrim dari tahun-tahun sebelumnya.
2: Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, BPBD juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Hal itu dikarenakan aktivitas tersebut dapat memicu kebakaran yang lebih luas dan sulit dikendalikan, terutama saat cuaca kering dan angin kencang.
3: Menindaklanjuti dari informasi dan edaran dari BNPB pusat dan juga BMKG, Bupati kita BPBD sudah melalui surat edaran Bupati untuk menghimbau agar semua komponen siaga dan masyarakat juga disarankan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
2: Lebih lanjut, Daniel menjelaskan saat ini pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, organisasi perangkat daerah, KPH, TNI, dan Polri yang tergabung dalam tim penanggulangan karhutla. BPBD menegaskan penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar risiko bencana dapat ditekan sejak dini. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, saatnya kita menutup perjumpaan kita lintas Banjar Nusantara ya dengan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Dewi. Selamat sore Dewi, dan bagaimana cuaca di Palangkaraya sore ini?
1: Iya, terima kasih Fadil di Banjarmasin. Alhamdulillah, Kota Palangkaraya sore hari ini cerah luar biasa Fadil, seperti warna baju yang Fadil kenakan.
0: Iya, menyala ya baju yang saya kenakan hari
1: menyala.
0: Ini.
1: Menyala, bagus banget ya sasirangannya.
0: Mudah-mudahan nanti saya kirim ke Palangkaraya, nanti bisa dikenakan juga ya.
1: Oh, ditunggu ya.
0: Iya, mudah-mudahan sampai kalau bulan 2 kayaknya. Baik, Dewi, ada informasi apa nih dari Palangkaraya sore ini?
1: Iya Fadil, informasi dari Palangkaraya sore ini terkait dengan masyarakat yang diminta memanfaatkan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak Fadil.
0: Baik, silakan Dewi informasi selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih Fadil dan juga pendengar ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juli mendatang. Selain itu, masyarakat juga diminta memanfaatkan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pajak kendaraan bermotor hingga tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Dalam program ini, pemilik kendaraan yang terlambat memperpanjang STNK akan mendapatkan fasilitas berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor. Bebas denda juga berlaku untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menjelaskan, meski berlaku pemutihan, tetap ada biaya yang perlu dibayarkan, yakni pokok pajak kendaraan bermotor dan denda berjalan SWDKLLJ serta penerimaan negara bukan pajak PNBP seperti STNK, plat nomor dan BPKB. Anang Dirjo menegaskan bahwa masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan drive-thru tanpa harus datang ke Samsat. Anang Dirjo juga menyebut, sejak layanan drive-thru ini diluncurkan bulan Maret lalu terjadi peningkatan pajak daerah.
2: Dengan adanya drive-thru ini mudah-mudahan ya pelayanan pajak itu lebih banyak lagi ya. Tapi selain di sini juga ada MPP ya, Mall Pelayanan Publik yang ada di Sudarso itu juga bisa. Hari Minggu kita Samkel ya. Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
4: Senin sampai Sabtu.
2: Sabtu setengah hari.
3: Sementara itu di Lantas Polda Kalteng Kombes Pol Yusef Dwi Prastia menegaskan melalui inovasi ini pihaknya berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ke Samsat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah untuk pembangunan.
5: Ini adalah salah satu pelayanan saja yang akan kita berikan untuk masyarakat bisa memilih opsi-opsi yang ada. Gitu.
3: Selain layanan drive-thru, pemerintah juga menyediakan berbagai alternatif pembayaran pajak, baik secara langsung maupun digital, seperti melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP, serta aplikasi berbasis elektronik seperti Sinyal, eSamsat, ePahari, dan Humo Betang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi Fadil informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadlian Syah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantara.

Pendengar Anda masih bersama kami program Masa 1 Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz. Di kesempatan sore hari ini pendengar, semoga Anda yang beraktivitas masih dilancarkan, yang di rumah saja. Semoga juga apapun kegiatan Anda di rumah bisa memberikan manfaat dan juga rasa senang ya, karena biasanya berkesempatan untuk melakukan hal-hal yang disukai atau berupa hobi. Nah, rangkaian lagu kami hadirkan ke ruang dengar Anda sampai nanti pukul 6 sore atau pukul 18 sebelum beralih dengan lagu-lagu islami dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur. Kami mengudara untuk Anda. Bumi Paguntaka, Bumi Benuanta, dan Indonesia.

0: Pendengar, kolaborasi dari Mulan Jamila featuring The Low dengan Abrakadabra mengisi suasana ruang dengar kami Pro 1 RRI Tarakan saat ini yang terus mengudara untuk Anda. Menyapa Anda juga warga kota Tarakan dan sekitarnya, juga untuk Anda warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya yang mengakses kami melalui 99,9 MHz, dan juga Anda yang mengakses kami melalui audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Rangkaian lagu ini masih akan terus mengisi ruang dengar Anda sampai nanti tepat pukul 18 dengan beberapa informasi pilihan untuk suasana sore kita bersama. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, dan kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
0: Iya, pendengar, satu informasi menarik untuk Anda telah kami hadirkan, bahwa saat ini tol bukan hanya menyasar areal darat saja, tapi juga Anda bisa memanfaatkan akses laut melalui inovasi yang PT Pelni luncurkan. Pro 1 RRI Tarakan kembali dengan lagu-lagu berikutnya. Kali ini ada Fenomena dari Smash.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Pendengar suara Ega of the Fatima, bukan cinta manusia biasa mengakhiri perjalanan panjang kita dalam lagu-lagu selingan yang sudah bersuara untuk Anda dari pukul 17.30 lalu. Saat ini 4 menit kita beranjak dari pukul 18 dan kita segera beralih dengan lagu islami untuk kemudian nanti kita akan rangkaikan langsung dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Farid Al-Boyani, Surah Al-Muzammil, dan lanjut dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya pada pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah.

adab-adab berbicara. Pertama, dengan ibumu. Berbicaralah dengan kasih sayang, meskipun ia suka menanyakan hal yang sama berulang kali. Dua, dengan ayahmu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

Pendengar Dunia Akhirat bersama Zivilia, lagu islami terakhir yang kami hadirkan. Dan sesaat lagi kita beralih ke lagu-lagu dari jalur musik Indonesia. Masih dipilihkan Mas Ai, penata musik kita, mengantarkan kita untuk sesi pukul 18.41 sampai pukul 19 mendatang. Terima kasih pendengar untuk selalu bergabung bersama kami. Selamat malam.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Tahu nggak sih apa fungsi dua tombol toilet? Saat berada di kamar mandi, sering kita temui toilet dengan dua tombol yang terkadang membuat kita bingung tombol mana yang harus kita tekan. Dua tombol ini sebenarnya diciptakan untuk menghemat air, di mana tombol yang besar bila ditekan akan mengeluarkan 6-9 liter air digunakan untuk membilas kotoran padat. Sedangkan tombol yang kecil mengeluarkan 3-4,5 liter air digunakan untuk membilas limbah cairan. Toilet dengan dua tombol ini dirancang Victor Papanek, warga Amerika Serikat, dalam bukunya Design for the Real World yang terbit pada tahun 1976. Tapi, konsep dua tombol ini baru direalisasikan di Australia tahun 1980. Dengan memahami fungsi dua tombol pada toilet, kita bisa menghemat 20.000 liter air per tahun. Selain itu, dengan memanfaatkan air secara tepat, artinya kita juga ikut melestarikan lingkungan.

0: Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai Rp180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar Rp860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara Rp567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Mendengar suara penyanyi pendatang baru Sekar Teja, bukan karena kita, kami turut sertakan untuk menjadi hiburan Anda malam hari ini. Dan kita sudah tiba pada menit ke-13 dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sudahkah Anda santai malam atau menunggu waktu Isya dulu nih baru memulai aktivitas santai malam, ataupun untuk Anda yang mungkin ada janji temu ataupun keluar ke suatu tujuan ya. Nah, untuk azan Isya kami ingatkan akan jatuh pada pukul 19.35 waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi sudah ada Sekar Teja, nah kali ini adalah selebritis asal Korea ya, Lee Jong-hoon, yang akan menghibur Anda dengan satu koleksi lagunya, Demi Cinta.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola, siap-siap Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat. FIFA resmi menerapkan aturan baru buat berantas buang-buang waktu. Salah satu yang paling krusial, aturan 5 detik untuk lemparan ke dalam. Ya, bener banget. Pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, masih dalam masa tugas kami sebagai kanal informasi dan inspirasi, berbagi info malam, berbagi lagu, berbagi hiburan kita bersama Hari Tanpa Mentari oleh Sheila Anandara. Menemani perjalanan kita yang makin dekat setengah putaran lagi untuk menuju tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, ada warta berita skala nasional disiarkan melalui kanal Pro3 Jakarta. Cuaca mudah-mudahan berpihak ya pada seluruh kesibukan kita malam hari ini, terutama yang ada di luar rumah ya, akan menempuh perjalanan ataupun ada pekerjaan yang harus dituntaskan. Dan iya, kita sangat bergantung pada cuaca agar apapun yang kita lakukan itu bisa lebih lancar ya. Kalau hujan ya agak-agak gimana gitu ya dalam beraktivitas. Oke, dari Sheila Anandara, selanjutnya nanti akan ada Kashmir dengan Bangga. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan, legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya, sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
3: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Baik pendengar, utamanya Anda umat Islam, kota Tarakan dan sekitarnya sudah masuk waktu sholat Isya ditandai dengan azan Isya yang kami hadirkan beberapa menit lalu. Nah, 15 menit lagi menuju pukul 20, kita kembali ya dengan beberapa lagu untuk Anda. Tadi kita sampai pada Kashmir dengan Bangga. Tapi kita lewati saja Kashmir, kita menuju Kania Adisti dengan Jatuh Cinta.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA Pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

ke depan kebersamaan kita. Namun ini adalah momen di mana saya harus mohon pamit undur diri, karena setelah saya akan hadir Regita Bayu yang akan menjadi penyiar Anda berikutnya. Pendengar CRV Febrianti mohon pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan kekurangan selama saya menemani Anda. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Semoga dalam kondisi dan situasi terbaik kita. Selamat malam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menantikan warta berita dari Pro 3 Jakarta.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat 1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai 1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar 180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi 58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar 28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Korteks.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Korteks jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Korteks.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru

0: menjadi profesi yang dimoratorium.
1: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
0: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
4: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah

0: haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
1: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kita kalau pagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di kolam hati.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
3: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
3: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Benar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
6: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
2: Halo Niar. Iya, silakan, laporan Anda tadi terputus, silakan.
6: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini, atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan, harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesetrisa, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis, yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Huebner, ada Kevin Sixaga, Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Rido, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jeder dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Ridita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Dan di edisi hari ini ya, Jumat 5 Juni 2026, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu mimbar agama Katolik oleh Mariam Ustaz SAG dengan tema Yesus sebagai roti hidup. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam para sahabat dan para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia Pro 1 Tarakan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam acara siaran mimbar agama Katolik, sebuah acara yang menyuguhkan firman Tuhan yang menyegarkan setiap hati dan jiwa kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat bacaan dan renungan pada malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan renungan yang akan dibawakan oleh saya, Mariam Ustaz, penyuluh agama Katolik dari Paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai. Bersama dengan kru RRI Pro 1 Tarakan, saya menyapa saudara-saudari pecinta Radio Republik Indonesia dengan tema Yesus sebagai roti hidup. Saudara-saudari, para pendengar dan pecinta acara siaran mimbar agama Katolik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dan mendengarkan serta merenungkan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka marilah kita mengawali acara siaran mimbar agama Katolik ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber hidup dan kehidupan kami, kami bersyukur karena pada malam hari ini Engkau memperkenankan kami untuk ambil bagian dalam pewartaan sabdamu. Kami juga berterima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memperkenankan kami untuk melaksanakan rangkaian kegiatan dan acara ini. Kami mohon hadirlah bersama kami dalam sepanjang rangkaian kegiatan ini. Berkatilah kami semua dan semua kru yang bertugas, dan kami juga memohon berkatilah para saudara-saudari kami, para pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan dimanapun mereka berada. Berikanlah kepada kami semua kesehatan, baik jiwa maupun raga yang tetap, agar kami dapat melaksanakan setiap tugas dan pelayanan kami seturut dengan yang Engkau kehendaki. Semoga firman-Mu yang akan kami wartakan dan kami dengarkan malam hari ini akan berbuah dan menjadi terang dalam langkah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan mewartakannya dan semua kami yang akan mendengarkan firman ini. Inilah doa kami ya Bapa yang kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Putra-Mu Yesus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sejenak akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita iringi firman Tuhan pada malam hari ini dengan sebuah lagu antar bacaan yang diambil dari Puji Syukur nomor 365. Yesus telah bersabda.

Saudara-saudari yang terkasih, setelah tadi kita disegarkan oleh firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, saudara-saudari yang terkasih, setelah tadi kita disegarkan oleh lagu pengantar bacaan, maka marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 57. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa orang yang telah melihat Bapa hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Yohanes. Membawa kita pada inti pengajaran Yesus mengenai dirinya sebagai roti hidup. Ada beberapa poin yang mungkin akan kita renungkan bersama. Yang pertama, ditarik oleh Bapa untuk mengenal Yesus. Dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Ini mau menunjukkan bahwa iman adalah anugerah. Allah sendirilah yang menggerak hati setiap manusia, setiap kita yang percaya. Karena kita adalah anak-anak yang dipilih oleh Allah sendiri, maka kita patut bersyukur menjadi pengikut Kristus, bukan suatu paksaan dari manapun. Melainkan Allah hadir sendiri membawa kita kepada Putranya. Kita juga dipanggil untuk membuka hati dan mendengarkan ajaran Allah agar kita bisa datang dan percaya kepada Yesus. Datang mendengarkan ajarannya tidak hanya di perayaan Misa Kudus saja, melainkan kita diajak untuk hidup berdamai, hidup berdampingan, membangun kerajaan Allah bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup damai lewat sikap, perilaku, dan tindakan-tindakan yang kita mencerminkan kasih Allah yang tak terbatas. Poin yang kedua, Yesus sebagai roti hidup. Yesus sebagai roti hidup berbeda dengan mana di padang gurun yang membuat nenek moyang makan dan akhirnya mereka mati. Yesus adalah roti yang turun dari surga. Siapapun yang makan roti ini yang adalah dagingnya untuk hidup di dunia akan hidup selama-lamanya. Ini adalah jaminan keselamatan dan hidup kekal bukan hanya secara fisik, melainkan spiritual. Yesus sebagai roti hidup. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 35 tadi berarti Yesus adalah sumber kehidupan rohani dan kekal yang sejati bagi kita manusia yang percaya kepadanya. Layaknya roti sebagai makanan pokok penopang hidup secara fisik,
Maka ini melambangkan bahwa pengorbanan tubuhnya di kayu salib memberikan keselamatan dan kepuasan rohani yang abadi. Yesus membedakan dirinya dengan mana di zaman Musa. Roti dari surga adalah Yesus memberi hidup kekal, bukan sekedar kelangsungan hidup sementara. Sebagaimana tubuhnya membutuhkan roti untuk bertahan hidup, roh manusia membutuhkan Yesus untuk hidup sejati di dalam kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita yang percaya dan datang kepadanya, tentu saja kita ikut makan roti hidup ini. Artinya sebagai orang yang telah hidup bersama Allah, maka kita dituntut untuk percaya, menerima kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Roti melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Yesus menegaskan bahwa mereka yang datang kepadanya tidak akan pernah lapar dan tidak akan pernah haus lagi secara rohani. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan ini saya ingin mau mengajak kita untuk merefleksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bacaan ini ingin mau mengajak kita, apakah kita ini sudah benar-benar menjadikan Yesus sebagai makanan utama dalam hidup kita? Karena seringkali kita lebih mengutamakan makanan duniawi semata dan mengabaikan santapan rohani. Renungan singkat malam hari ini mau mengajak kita untuk merayakan Ekaristi dengan hati yang siap. Ekaristi menjadi sumber hidup kita untuk selalu meneguhkan kita, iman kita, dan kita mampu menghadirkan karya kasih Allah di dunia ini. Semoga firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, yang kita renungkan, senantiasa dapat mempererat hubungan baik kita dengan Allah, dengan sesama, dan kehidupan lingkungan sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pendengar setia Pro 1 Tarakan, sebelum kita mengakhiri acara Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita kembali untuk bersatu kepada Tuhan, mensyukuri kehidupan yang boleh kita lalui sepanjang hari ini. Terlebih malam hari ini kita akan beristirahat, kita menyerahkan seluruh karya hidup kita hari ini, pelayanan kita, biarlah Tuhan memampukan kita untuk terus melaksanakan tugas perutusan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan kasih, kembali kami bersyukur kepadamu atas kasihmu yang besar, yang telah mengorbankan diri dan memberikan hidup putramu kepada kami. Kini kami persembahkan kembali kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, dan pekerjaan kami kepadamu ya Tuhan. Berkatilah dan mampukanlah kami untuk melaksanakan setiap tugas, setiap pekerjaan yang engkau masih percayakan kepada kami. Berkati kami, berikan kami semangat, kesehatan baik jiwa maupun raga kami, pikiran kami yang sehat, yang bersih, sehingga kami mampu melaksanakan setiap tugas kami dengan penuh kasih. Agar siapapun Tuhan yang kami jumpai dalam kehidupan kami, yang kami layani dalam setiap pekerjaan kami, baik dalam keluarga kami, di tengah lingkungan pekerjaan kami, maupun di tempat di mana kami menjumpai orang-orang yang engkau berikan kepada kami. Biarlah kasihmu nyata dalam setiap ucapan kami, dalam setiap sikap dan perilaku kami. Biar segala sesuatu yang kami perbuat dan kami lakukan Tuhan, sungguh-sungguh berasal daripadamu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri rangkaian acara kami malam hari ini. Kami bersyukur karena semua ini boleh terjadi karena kasih Tuhan.
Berkatilah para kru RRI Pro 1 Tarakan yang telah bersama kami melaksanakan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Berikanlah kepada mereka kesehatan, semangat dalam melaksanakan tugas mereka, berkati keluarga mereka masing-masing dan seluruh para pendengar yang senantiasa selalu setia mendengarkan siaran mimbar agama Katolik di mana saja berada. Ini doa kami ya Tuhan yang kami bawa ke dalam tangan Putra-Mu Yesus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar dan pecinta acara siaran mimbar agama Katolik RRI Pro 1 Tarakan yang terkasih, kita baru saja mendengarkan siaran mimbar agama Katolik bersama dengan saya Mariam Usad, penyuluh agama Katolik Kota Tarakan, beserta tim siaran mimbar agama Katolik malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari, para pendengar dan pecinta siaran mimbar agama Katolik dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali dalam acara siaran mimbar agama Katolik edisi selanjutnya. Marilah kita bersuka cita selalu dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria mendoakan kita. Kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan lagu penutup yang berjudul Ave Maria.

0: Akal-akalnya.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 antara Indonesia melawan Oman yang akan disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat mengikuti.
1: Saya sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
2: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
1: lingkaran besar.
2: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
1: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
2: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUGBK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jess, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten bagaimana Rizky Ridho, ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saya disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romero juga di sana, namun harus terhenti lagi, sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, sambil berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
1: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Baget kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasna Syiar Maliki. Menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
2: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
1: Jatuh. Kevin Dix didorong.
2: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus terjatuh.
1: Ya.
2: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
1: Enggak pakai alat atas.
2: Oh, enggak pakai alat atas. Titik sandoran.
1: Daripada titik-titik.
2: Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
2: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Ekam Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia. Mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar

0: bagi
1: Indonesia.
0: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
1: Nathan.
0: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Melengkung di sudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
1: Wah, terjatuh ya, lagi.
0: Ini menjadi salah
1: kartu
0: satu
1: kuning.
0: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
1: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses di ID membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan langsung saja ke dalam kotak penalti. Namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola. Namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
0: Kevin Dix, Pelupesi.
1: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
0: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner. Kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekelip bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga coba serangan lagi ke gawang Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya.

0: sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri tim serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul shot. Nomor punggung
1: Justin Hapner.
0: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa Timnas Garuda.
1: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman, berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakkan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: By player number 23, Justin Hapner.
1: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung, kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasr Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada teman yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratnar Orhatmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Orhatmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
0: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Orhatmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain Timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi Timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh Timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia, ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan, pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, 4-1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di dari kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
3: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
0: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
1: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Membangun serangan agak sulit sepertinya sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama. Lebar Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Chowaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ragnar Oratmangun. Namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia. Namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Main nomor punggung 23, Justin Hubner coba mengejar bola. Pelan saja dia berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan. Kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia. Rizky Ridho, langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, bantu oleh Beka Putra. Tidak berhasil. Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Panjang kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi. Ada Nathan Chowon di situ, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah. Setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola, sudah berdiri. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
0: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 dari tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan. Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi. Terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
4: Menciptakan gol kedua bagi timnas Indonesia.
5: Oleh
4: sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
5: Selebrasi
4: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farhal Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
5: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
6: Ole Indonesia,
5: Ole Ole
6: Romeni.
5: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
6: Cetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
5: Ya, pertandingan kembali berlangsung. Kali ini suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan berhasil digagalkan tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Coba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11 melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman. Sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi. Ratnar Oratmangun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot dia pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sekitar ini. Kevin Dix pada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Benturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner melebar kali ini, umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini, coba mencari rekannya, Elkan Bagot balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang, kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra, salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi miskomunikasi Indra antara Beckham dan Kevin Dix.
0: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri Ada kasihannya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
7: penalti.
0: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
7: Ya, terhadap Nasir Sultan Al Rawahi.
0: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih, kita nantikan. Namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audioro untuk menepis, semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
7: 19 siap-siap. Sultan Arusadi ini, Indra, hadapi Emil Audero.
0: Sultan ya, Al-Furusadi, kita lihat. Ya, berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, kembalikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix, mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner, pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan dari Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joel, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra, kirimkan bola, oh sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang. Pemain ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah dia, masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana Ole Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, memasuki daerah out tanpa kompromi, langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni, mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali melebar. Ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
8: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu adalah jadi mulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu mengikuti notis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Becker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, nanti kita
1: optimis saja gitu,
0: Pak. Ya, terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga pun.
0: Ya.
2: Ya, Pan Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga wah, ini seorang tunanetra cuma mendengar melalui radio ada Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, saya juga ya girang ketika Emil Auder membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham itu juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, Jaya Pak Asin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sentara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
3: Menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya. Stamina-nya sangat bagus dan begitu, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Ahtong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Dan di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Itu di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertutup banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian permain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia.

0: di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan timnas Indonesia.
1: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
2: Yusuf Al-Raji.
1: Sang penjaga gawang ini
2: pemain untuk Oman
1: diganti, Indra.
2: Keluar nomor punggung
1: Sal Ahmed 22.
2: Ahmed Faraz Al-Rawahi.
1: Ya, sang penjaga gawang berganti, Indra, dari Oman
2: 26
1: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
2: Substitution for Oman. Player.
1: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
2: Hatem Sultan Al-Rushani.
1: Nomor punggung 22 kali ini.
2: Player number
1: Nathan Chaon.
2: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Hafsi.
1: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawahi.
2: Player number 23, Justin Hunter, replaced by player number 16, Donitri Pamungkas.
1: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nata Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nata Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
0: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hurtman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orang Mangun, namun masih

0: bentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamed mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga. Sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Trimamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, Nus. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk-liuk daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan. Namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
1: Ibrahim
0: dari
1: Yusuf.
0: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
1: Gantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdong, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
2: Substitution for Indonesia.
1: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. Dua-duanya ini pemain yang rasa gusuk.
0: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdong memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdong. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan ada komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh Kapten Kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia, sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdong tadi yang baru masuk, ada Doni Trimamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia. Lepas ke depan, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
1: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
0: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix, sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih hebat. Nathan pinggir sini, ada kotak lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih kencang lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
1: Verdong
0: bagaimana Elkan Bagot, mundur ke belakang kepada Rizky Ridho, Ivar Jenner, Begat, lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar, lagi oleh Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, lepas di langit, gol!
1: Gol! 3-0 Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
2: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
1: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Oratmangun oleh Doni Tri Pamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya ke belakang kali ini. Pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf langsung ke tengah kali ini, yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Oratmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini. Sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola. Cari rekannya Elkan Bagot langsung yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Oratmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola. Melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat. Namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia. Mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola. Dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman. Dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi. Pemain nomor punggung 23. Lebar ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 27. Yang baru masuk saja, Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti. Dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya. Seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah. Kebanggaan Indonesia. Masih menguasai si kulit bundar. Di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas. Ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot. Main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola. Meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman. Namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero. Namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido. Membawa langsung melewati garis tengah lapangan. Kepada Doni Tri kali ini. Menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri. Masih menguasai bola. Umpan langsung ke dalam kotak penalti. Oleh Romeni yang dituju. Tidak berhasil. Kepada Oleh Romeni. Lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja. Nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia. Dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti. Mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini bola. Masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi. Umpan disampaikan. Namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi. Coba dilakukan oleh pemain nomor 19. Hatem Sultan Al-Rushadi. Kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya. Kaki kiri. Namun masih melambung tinggi di atas mistar gawang Indonesia.
3: Kita ke pinggir lapangan. Bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hurtman. Untuk melakukan pergantian pemain, nampaknya Nathan Chowon yang Indonesia digantikan. Ya, benar, Nathan Chowon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri. Sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan, lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dix sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan, Rizky Rido. Mundur ke belakang, Emil Audero dengan tenang, kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pulipesi. Ke tengah lagi, pemain Indonesia, oh tadi bagaimana Rizky Rido maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole.
0: namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah-sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
2: Al-Rawahi,
0: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joy Pelupesi, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yaakob Sayuri. Terlepas Yaakob Sayuri kerjasama dengan Kevin Fredong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, kerjasama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yaakob tadi mundur ke belakang mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat garan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Fredong terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
1: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh ya.
0: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
1: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
0: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
1: Waduh,
0: udah Abdul Salam lah ya.
1: Salim sama salam gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak daun ya.
0: Daun
1: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan.
0: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Ya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
0: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Al-Yahmadi. Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertahanan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
2: Zahir Sulaiman.
0: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan in gawang Oman.
2: 25.
0: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. Juga masuk. Dan nomor 6
2: Musab Hamid Al-Mamari. Muhammad
0: Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari.
3: pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
0: taktik
3: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredon dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman, masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir ke lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SUGBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Bahaya, saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
1: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning
0: berbalik. Suara gua berbalik.
1: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
2: Harif Jamil Al Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al Gabri.
1: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix, Doni Tripamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan kali ini Rizky Ridho, dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri, ke tengah dia kali ini. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
2: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium is 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
1: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja, membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada oleh Romeni. Oleh bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Bali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk kembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ratnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Oli Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning, gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya, Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
0: Ya, tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
1: Ya.
0: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Aldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tri Pamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Rino, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Orangmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
0: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi, lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil si kulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Becker. Sentuhan pertama dari Matthew Becker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan, dia ada Mauro Zylstra tadi, masih penjemputan ke Calvin Verdong, hadirkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, balikan lagi kepada Doni Tri, ada Saldil Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas, ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2 Doni Tri Pamungkas, kirimkan umpan terobosan, lagi di depan terobosan, sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi, biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nama punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zylstra tadi di depan, jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini, mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
1: Curi star ya?
0: Iya.
1: Waduh, belum ya, diterapin. Dia iya, pakai duluan ya kan?
0: Pakai duluan.
1: Curi star dia kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah, ya kan? Yang jelas kan nggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mistar gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman. Di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al-Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al-Kabi.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al-Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan oleh pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola, Yakob Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zilstra. Dibayang-bayang oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini. Mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25. Dibayang-bayangi oleh Yakob Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9. Nomor 27 di sektor sebelah kiri. Sektor sebelah kanan maksud kami. Pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini. Rapat sekali pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
1: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya. Berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
3: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Reuner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joey Pelupesi mencoba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Dubai, saudara.
1: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, mencoba meliuk-liuk satu pemain Oman. Melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung. Yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
3: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya. Akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
0: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda. Setelah gol-gol dari Justin Hapner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari di bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata siaran langsung, laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Mendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini Jumat 5 Juni 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruangan Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung Patarkan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini. Dipancar luaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz. Dari studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat pagi. Alhamdulillah kita bertemu kembali pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, frekuensi FM 97,9 MHz dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan. Pendengar, untuk edisi siar 6 Juni 2026 kami menjumpai Anda kembali dengan berbagai agenda siar yang sudah disiapkan mulai dari pagi hingga malam hari nanti. Untuk Tarakan pagi ini seperti biasa, kita memasuki program religi islami dengan lagu-lagu islami, pengajian Al-Quran, dan juga menantikan tausiah pagi. Nah, untuk pengajian sendiri nanti akan hadir bersama Salim Bahanan, akan membacakan surah Al-Baqarah. Sementara lagu-lagu islami akan menemani perjalanan kita sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Tengah, untuk kemudian beralih dengan lagu-lagu dan info pagi baik dari jalur musik Indonesia maupun lagu mancanegara. Anda juga bisa menantikan untuk kami siarkan berita Kaltara pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan untuk berita skala nasional melalui kanal Pro 3 Jakarta pada pukul 8 mendatang. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat memulai hari. Semoga hari Sabtu ini memberikan kelancaran dan pengalaman yang menyenangkan untuk kita semua. Jangan lupa untuk menyempatkan diri bersyukur atas apa yang telah Anda terima sampai pagi ini, bangun dalam keadaan sehat, dan ucapkan afirmasi positif agar hari ini bisa berjalan sebagaimana harapan kita bersama, melewati hari penuh kebaikan dan kelancaran. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan, kesempatan mengenal dan melakukan hal-hal baik, dan diberikan rezeki dari seluruh arah penjuru. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur, kita jelang pengajian bersama Salim Bahanan, Surah Al-Baqarah.

Al-Quran dan Sains, Sidik Jari. Satu hal yang nyata ciptaan Allah adalah sidik jari. Fakta uniknya, tidak ada satupun sidik jari manusia yang sama di dunia ini. Dari buku pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadiyah Tayarah, mengatakan ada bukti tentang sidik jari dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Penyebutan jari-jemari pada ayat ini berkaitan dengan sidik jari manusia. Sebab pada ayat ini dan beberapa ayat lain sebelum dan sesudahnya membahas cara Allah mengenali individu pada hari kiamat. Seiring kemajuan sains, pengetahuan tentang sidik jari bermanfaat bagi kehidupan manusia yang digunakan sebagai identitas diri. Hingga saat ini, belum ada teknik verifikasi identifikasi lain yang dapat melebihi efektivitas pengenalan melalui sidik jari. Kode dan pola sidik jari mungkin dapat diidentikan dengan barcode yang dipakai dalam dunia perdagangan saat ini.

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu, Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun, ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih." Maka penduduk menjawabnya, "Dia adalah Abu Hanifah." Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro'. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz. Dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

Pendengar dari Armada, berdoa untuk semua. Berakhir sudah kebersamaan kita dengan lagu-lagu Islami. Setelah tadi kita juga mengikuti pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Salim Bahanan. Nah, pendengar, untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kita akan memulai perjalanan musik dan info pagi. Akan kami antarkan Anda hingga menjelang pukul 7 menantikan berita Kaltara, disiarkan setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Sementara untuk berita edisi siang hari dapat Anda ikuti Senin sampai Sabtu pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, Bisma Karisma dengan cukup akan memulai perjalanan kita dalam musik dan info pagi 1 jam ke depan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman,
2: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, Rusatu RRI Tarakan. Rizky Hatu dengan Bawalah Cintaku yang mengantarkan kita di menit ke-36 dari pukul 6 pagi ini, di mana di luar sana matahari sudah mulai menampakkan sinarnya ya. Nampaknya hari ini akan cukup cerah untuk mendukung aktivitas Anda di akhir pekan. Masih menyisakan satu hari untuk Anda yang harus bekerja hingga Sabtu, dan juga anak-anak yang masih harus turun bersekolah, apalagi yang tengah menempuh ujian akhir atau ujian kenaikan ya. Nah, kami dari lagu-lagu ini masih terus menemani Anda untuk setengah putaran lagi sampai menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi ada lagu-lagu domestik yang menemani Anda dengan koleksi akhir Chris Kai Hatu, nah selanjutnya kami hadirkan NSYNC dengan Tearing Up. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil denger musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Onang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah.

0: Polres Tarakan bergerak cepat merespon bencana tanah longsor yang terjadi di Jalan Akibala, Gang
1: Kejadian yang mengarah pada isu yang beredar. Situasi terpantau aman, tertib dan terkendali.
2: Pada saat dia melaksanakan MTK tingkat Kabupaten Malinau, ya, belum tentu dia akan diikutsertakan.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah berita utama berita Kaltara pagi ini disiarkan Sabtu 6 Juni 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama viral terkait dugaan teror pocong di sejumlah wilayah Kabupaten Bulungan mendapat perhatian serius dari kepolisian. Untuk memastikan kondisi keamanan tetap terjaga, Polresta Bulungan langsung menggelar patroli gabungan di lokasi yang disebut dalam unggahan media sosial.
1: Tidak ditemukan adanya aktivitas maupun kejadian yang mengarah pada isu yang beredar. Situasi terpantau aman, tertib dan terkendali.
4: Polresta Bulungan menerjunkan personel gabungan dari Satsamapta dan Satlantas untuk melakukan patroli dan pengecekan di kawasan Tiga Tawe dan Jelarai Tengah. Patroli tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan teror pocong yang sempat meresahkan warga. Dalam patroli tersebut, petugas menyisir sejumlah titik yang disebut dalam unggahan viral sekaligus melakukan dialog dengan masyarakat untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Kasubsi PIDM Sihumas Polresta Bulungan Aibda Hadi Purnomo mengatakan patroli dilakukan sebagai bentuk respon cepat kepolisian terhadap informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
1: Setiap informasi yang beredar dan potensi mengganggu rasa aman masyarakat akan kami tindak lanjuti. Dari hasil patroli dan pengecekan di lapangan, tidak ditemukan adanya aktivitas maupun kejadian yang mengarah pada isu yang beredar. Situasi terpantau aman, tertib dan terkendali.
4: Hadi juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Warga diminta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila menemukan kejadian yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. Polresta Bulungan memastikan akan terus meningkatkan patroli preventif guna menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif di seluruh wilayah hukum Polresta Bulungan. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kaltara memastikan terdapat 24.000 lebih penyandang disabilitas di Kaltara. Dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak, terdapat di Kota Tarakan sebanyak 13.000 jiwa.
5: Penyandang disabilitas Kaltara, jadi dari data Dinsos itu tercatat 24.748 itu.
6: Berdasarkan data sementara Dinas Sosial Kalimantan Utara, terdapat lebih dari 24.000 penyandang disabilitas di seluruh Kalimantan Utara yang divalidasi kembali melalui program pemutakhiran data. Menurut Kepala Dinas Sosial Kaltara Obed Daniel, untuk menjangkau wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar 3T, Dinsos melibatkan pekerja sosial serta mitra di tingkat desa melalui skema jemput bola. Selain pendataan, pemerintah juga mulai menerbitkan kartu layanan penyandang disabilitas sebagai penguat identitas agar pemegang kartu terdata dan mendapatkan layanan secara tepat sasaran. Sejumlah manfaat kartu tersebut sudah berjalan di beberapa tempat. Di Kalimantan Utara, penyandang disabilitas memperoleh diskon pajak kendaraan bermotor hingga 70% di Samsat. Sementara di Kabupaten Bulungan, kartu itu digunakan untuk mendapatkan potongan harga layanan transportasi speedboat.
5: Untuk data penyandang disabilitas Kaltara yang sudah saya sampaikan Bu, jadi dari data Dinsos itu secara spesifik ya Bu, artinya ada ragam disabilitas yang kita catat itu tercatat 24.748 itu. Saya rasa juga dengan kita memulainya kemarin dengan kick off itu, otomatis data itu sifatnya akan terupdate terus, terupdate termasuk bagaimana dengan kinerja teman-teman nanti yang melaksanakan pendataan di lapangan, kita akan sinkronisasi terus, mungkin itu akan sifatnya dinamis.
6: Dinas Sosial Kaltara mulai melakukan uji coba pemutakhiran data penyandang disabilitas sebagai langkah memperkuat perlindungan sosial inklusif di daerah. Tarakan dipilih sebagai lokasi kick-off karena data by name by address di wilayah tersebut dinilai cukup lengkap dan mudah dijangkau. Esti Murdiasuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pasca Hari Raya Idul Adha, kondisi di Pasar Gusar Kota Tarakan terpantau lengang. Meski harga komoditas ayam potong saat ini cenderung stabil, namun para pedagang mengeluhkan penurunan pembeli.
7: Habis bulan haji nirpi.
8: Habis
7: kemarin lebaran.
8: Iya. Tidak ada orang belanja.
9: Suasana pasca lebaran haji sangat dirasakan oleh para pedagang di Pasar Gusar Tarakan. Salah satunya adalah Mariama, seorang pedagang ayam potong yang mengeluhkan minimnya warga yang berbelanja sejak momen lebaran usai. Menurut Mariama, harga ayam potong saat ini sebenarnya masih berada di angka yang normal dan stabil. Untuk daging ayam potong bersih tanpa kepala dan hati ampela dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram. Sedangkan untuk ayam potong yang masih lengkap dengan ceket dan kepala dibanderol dengan harga Rp40 hingga Rp43.000 per kilogram. Mariamah mengaku naik turunnya harga saat ini sangat bergantung pada pasaran dan stok dari pihak agen. Namun, yang menjadi masalah utama bagi pedagang saat ini bukanlah harga, melainkan penurunan jumlah pembeli.
7: Tak tahu lah, nunggu pasaran lah. Kalau rame naik, kalau pasaran lo naik, tetap lah di toke.
8: Sekarang?
7: Sepi. Habis bulan haji nirpi.
8: Habis? Kemarin lebaran?
7: Iya. Tidak ada orang belanja.
8: Kira-kira kenapa ya?
7: Sepi. Tidak ada, Dik.
9: Ia menambahkan, para pedagang menduga sepinya aktivitas belanja ini terjadi karena masyarakat masih memiliki stok daging kurban di rumah, sehingga permintaan pasar terhadap daging ayam menurun. Pedagang berharap kondisi pasar dapat segera kembali ramai dan normal dalam waktu dekat. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan membuka layanan inseminasi buatan atau IB atau suntik kawin sapi dan kerbau secara gratis bagi para peternak. Program ini bertujuan meningkatkan populasi sapi dan mendorong Tarakan menuju swasembada daging.
10: Kita punya bibit sekarang untuk kawin suntik itu 660, baru terpakai sekitar 80-an.
11: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan membuka layanan inseminasi buatan atau suntik kawin sapi dan kerbau secara gratis bagi peternak. Program ini bertujuan meningkatkan populasi sapi dan kerbau serta mendorong Tarakan menuju swasembada daging. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tarakan, Paulus, mengatakan Tarakan mendapat jatah 660 bibit untuk inseminasi buatan dan semen beku hingga kini baru terpakai sekitar 80-an dosis. Paulus menegaskan layanan inseminasi buatan ini tidak dipungut biaya sama sekali. Peternak cukup melapor begitu melihat tanda-tanda sapi atau kerbau birahi seperti keluar cairan dari kelamin. Peternak bisa langsung menghubungi PPL, petugas DKPP atau Babinsa Kelurahan. Tim akan langsung datang ke kandang.
10: Ya, kawin suntik banyak. Kita punya bibit sekarang untuk kawin suntik itu 660, baru terpakai sekitar 80-an.
12: Untuk bisa mendapatkan bantuan kawin suntik itu gimana? Peternak?
10: Tinggal melapor mereka. Mereka sudah tahu. Kita sudah sosialisasi, kalau ada tanda-tanda birahi, biasanya keluar cairan di kelaminnya yang sapi, mereka tahulah peternak. Langsung telepon. Saat itu juga kita datang. Banyak rekomendasinya kita ke Mamurungan, di Otak Laut, ke hutan-hutan di mana yang dia lapor, datang.
11: Untuk biaya retribusi, kata Paulus, tetap ada sesuai aturan. Tetapi untuk jasa inseminasi buatan dan semen bekunya 100% gratis. Adapun jenis semen beku yang digunakan bervariasi sesuai bibit sapi di Tarakan. Ada bibit straw sapi Angus, sapi Bali, Wagyu, dan Simental. Stok terbaru datang dari provinsi, diimpor dari Balai Besar Inseminasi Buatan di Lembang dan BBI Singosari Malang, seperti sapi Bali, limosin, dan kerbau. Muhammad Raja Syah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan memprediksi dalam beberapa hari cuaca di Kaltara akan terasa panas dan masyarakat diingatkan untuk tidak membakar sampah di lahan kering dan mudah terbakar.
13: Itu cukup panas sebenarnya dari pantauan kami ini, beberapa hari ini, untuk membatasi aktivitas mas di luar ruangan. Membakar sampah sembarangan di siang hari itu kan karena cuaca cukup panas.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan ingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah di lahan yang kering dan mudah terbakar. Sebab berdasarkan pantauan radar dan citra satelit, wilayah Kalimantan Utara dalam beberapa hari ke depan akan terasa panas. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Hermansyah mengatakan, cuaca panas hampir dirasakan di semua wilayah seperti Tarakan, Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Kabupaten Tanah Tidung. dengan suhu bisa mencapai 34 derajat Celcius.
13: Dan yang perlu diperhatikan sebenarnya potensi kondisi di siang hari ini. Kondisi yang cukup panas ini terkini itu juga mulai dapat mengganggu aktivitas bagi masyarakat di Kalimantan Utara. Jadi untuk itu kami mengimbau ke masyarakat Tarakan maupun Kalimantan Utara lainnya, khususnya yang di wilayah ini masih wilayah Tanjung Selor, itu cukup panas suhunya dari pantauan kami ini, gambar ini, untuk membatasi aktivitas mas di luar ruangan, membakar sampah sembarangan di siang hari itu kan karena cuaca cukup panas. Iya. Karena tadi potensi kebakaran hutan itu cukup tinggi.
14: Berdasarkan pantauan radar untuk wilayah Kaltara saat ini belum ada titik hotspot. Walaupun demikian, Hermansyah tetap mengajak masyarakat untuk tidak membakar sampah di lahan kering dan mudah terbakar, utamanya di saat suhu udara panas. Walaupun suhu udara panas terasa di siang hari, namun hujan dengan intensitas ringan masih dapat terjadi pada dini hari. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara, pagi ini disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay, RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Polres Tarakan bersama tim gabungan BPBD sigap tangani longsor di Juwata Kerikil yang sempat membuat jalan lumpuh total.
0: Polres Tarakan bergerak cepat merespon bencana tanah longsor yang terjadi di Jalan Akibala, Gang Rimba Raya RT 03 Kelurahan Juwata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara.
15: Polres Tarakan bergerak cepat merespons terjadinya bencana tanah longsor yang menutup akses jalan warga di Jalan Akibala Gang Rimbaya RT 3 Kelurahan Juwata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan, setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut, jajaran Polres Tarakan langsung melakukan pengecekan dan monitoring di lokasi guna memastikan kondisi masyarakat serta mengkoordinasikan langkah penanganan bersama instansi terkait. Yang menyebut material tanah dan bebatuan dari lereng menutup badan jalan sehingga mengganggu akses transportasi warga di sekitar Gang Rimba Raya. Polres Tarakan juga berkoordinasi dengan BPBD Kota Tarakan, Kolakar, pemerintah, serta unsur TNI guna mempercepat proses penanganan.
0: Polres Tarakan bergerak cepat merespon bencana tanah longsor yang terjadi di Jalan Akibala, Gang Rimba Raya RT 03 Kelurahan Juwata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara. Setelah mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya tanah longsor, personil Polres Tarakan bersama instansi terkait langsung melakukan pengecekan, pengamanan lokasi, serta koordinasi penanganan longsor yang diduga akibat hujan deras tersebut yang mana menutup akses jalan warga dengan material tanah dan bebatuan. Untuk mempercepat pemulihan akses, petugas mengerahkan alat berat berdasarkan dari hasil pemantauan. Tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian material dalam kejadian ini.
15: Lanjut Rusli, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, tidak ditemukan korban jiwa maupun kerugian material dalam peristiwa tersebut. Lokasi longsor diketahui berada di area tanah kosong yang tidak berpenghuni. Meski demikian, petugas tetap melakukan pengawasan mengingat terdapat dua rumah warga yang berada tidak jauh dari titik longsor dan masih adanya potensi longsor susulan akibat tingginya curah hujan. Melalui respon cepat dan sinergi bersama instansi terkait, Polres Tarakan berupaya memastikan keselamatan masyarakat serta mempercepat normalisasi akses jalan yang terdampak longsor sehingga aktivitas warga dapat kembali berjalan dengan aman dan lancar. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke Kabupaten Malinau. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau memperkuat peran kelompok wanita tani sebagai sarana pemberdayaan perempuan dan pengembangan ekonomi keluarga. Program tersebut juga mendukung upaya pemenuhan gizi masyarakat hingga pencegahan stunting.
16: Jadi sasarannya memang ibu-ibu, namanya KWT, kelompok wanita tani.
17: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau mendorong kemandirian ekonomi keluarga melalui pembinaan kelompok wanita tani di berbagai wilayah. KWT dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan bagi keluarga. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Wilfred Sulaiman mengatakan, pembinaan KWT tidak hanya berfokus pada kegiatan bercocok tanam di pekarangan rumah, tapi juga membangun kebiasaan memanfaatkan lahan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
16: Jadi sasarannya memang ibu-ibu, namanya KWT, kelompok wanita tani. Beraktivitas menanam sayur-sayuran di pekarangan dan ada templatenya. Tidak hanya di depan-depan rumah, tapi ada template area mereka yang mereka kerjakan secara berkelompok.
17: Hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga karena sebagian kebutuhan sayuran dapat dipenuhi secara mandiri. Pola tersebut memungkinkan anggota kelompok belajar dan bekerja secara kolektif dalam mengembangkan usaha pertanian skala rumah tangga. Aktivitas tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana pemanfaatan lahan dapat dikembangkan menjadi kegiatan produktif yang melibatkan banyak anggota masyarakat. Saat ini terdapat 19 kelompok wanita tani binaan Dinas Ketahanan Pangan yang tersebar di sejumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Malinau. Pembinaan juga telah menjangkau wilayah perkotaan, pedalaman hingga kawasan perbatasan. Yang menambahkan, keberadaan kelompok tani wanita juga mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kualitas gizi masyarakat. Melalui ketersediaan pangan yang lebih baik di tingkat rumah tangga, kelompok tersebut turut berkontribusi dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malinau. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mempersiapkan mental dan kecakapan bertanding, LPTK Kabupaten Malinau mulai melakukan training center terpusat bagi kafilah menuju MTK ke-10 Kaltara tahun ini.
2: Pada saat dia melaksanakan MTK tingkat Kabupaten Malinau, ya, belum tentu dia akan diikutsertakan ke dalam tingkat provinsi. Makanya perlunya TC.
18: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTK Kabupaten Malinau, Dr. Andes Haji Kamrandaik MSI secara resmi membuka kegiatan training center TC bagi kafilah Kabupaten Malinau yang akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTK tingkat provinsi Kalimantan Utara ke-10. Kegiatan pembukaan

0: Makanya kenapa saya meminta ini TC, bisa saja dia terjadi ini kan apabila pada saat dia melaksanakan MTK tingkat Kabupaten Malinau ya, belum tentu dia akan diikutsertakan ke dalam tingkat provinsi, makanya perlunya TC. Nah, kita pun pada saat TC ini kan di samping dewan hakim dan pelatih-pelatih dari Kabupaten Malinau, ada juga yang dari luar. Ya, penekanan utama dari pelatih atau khususnya dewan hakim, artinya mereka ini harus memastikan yang pertama masalah mental anak-anak, yang kedua bagaimana suara dorong pada saat bertarung nanti di kabupaten maupun di provinsi, karena tingkatannya berbeda. Seperti yang kami sampaikan dan kami lihat bersama-sama pada saat pelaksanaan di kabupaten, begitu masuk ke tingkat provinsi, padahal dia memang bagus suaranya, tapi pada saat di provinsi itu bisa menjadian, ya, nada-nada bisa berubah, itu akibat daripada groginya itu. Makanya saya menyampaikan kepada pelatih dan dewan hakim kemarin di ruangan A1, artinya tolong mentalnya itu digojol.
1: Sementara itu, koordinator TC Kafilah Malinau, Haji Hartono Ahmad Van Gobel mengatakan, dalam program training center yang dimulai 5 hingga 27 Juni mendatang itu tidak hanya mematangkan bidang yang dilombakan, tetapi juga melakukan pembinaan dan mental siap tanding saat tampil di panggung.
2: Pertama, TC ini insya Allah kita mulai hari ini. Insya Allah sampai menjelang tanggal 27 lah. Insya Allah berakhir 27 di bulan ini. Jadi kurang lebih ini hampir 1 bulan kita mulai. Kemudian hal-hal yang insya Allah kita akan mantapkan ke peserta ini, terutama ya mental mereka yang insya Allah kita akan menjadikan ini, bagaimana mental bertanding itu sudah artinya sudah terbiasa, tidak demam panggung. Kemudian materi-materi sesuai dengan dia punya bidang.
1: Melalui TC ini diharapkan para peserta selain mematangkan materi, diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat untuk tampil jadi lebih baik di ajang MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara nantinya. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Desa Malinau Kota memperkuat komitmen membangun budaya anti korupsi setelah diusulkan sebagai percontohan desa anti korupsi di Kabupaten Malinau.
4: Dengan adanya percontohan desa anti korupsi ini, di Malinau ini ada benih lah. Maksudnya dari Malinau Kota ini menjadi trigger untuk 108 desanya menjadi desa anti korupsi juga.
5: Pemerintah Desa Malinau Kota menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas seiring usulan desa tersebut sebagai percontohan desa anti korupsi di Kabupaten Malinau. Kepala Desa Malinau Kota, Rimantan Najamuddin, mengatakan pihaknya menyambut positif keikutsertaan dalam program perluasan percontohan desa anti korupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, program tersebut menjadi dorongan sekaligus penguatan terhadap berbagai upaya yang selama ini telah dijalankan pemerintah desa. Program desa anti korupsi merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi yang dijalankan KPK. Dalam pelaksanaannya, desa dinilai berdasarkan sejumlah indikator, antara lain tata kelola pemerintahan, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan pengaduan, hingga penerapan nilai-nilai integritas dalam pelayanan publik. Di Kabupaten Malinau, proses seleksi dilakukan secara bertahap dari 109 desa hingga mengerucut menjadi 3 desa. Setelah melalui pendampingan dan observasi, Desa Malinau Kota diusulkan sebagai wakil Kabupaten Malinau karena dinilai memiliki kesiapan terbaik. Kepala Desa Malinau Kota mengatakan, berbagai indikator yang menjadi penilaian dalam program tersebut sejatinya telah menjadi bagian dari rutinitas pemerintah desa.
6: Itu sudah rutinitas desa sebelumnya. Kami sudah menerapkan, menanamkan kepada aparatur desa atau lembaga desa agar jangan sampai kita terjadi temuan atau korupsi dan segala macam. Jadi itu sudah ditanamkan. Komitmen kita ke depan, ya kita tetap sesuai dengan aturan bekerja. Ya apa yang diamanahkan, kami berusaha untuk selalu amanah gitu dalam bekerja.
5: Sementara itu, Koordinator Tim Replikasi Desa Anti Korupsi Kabupaten Malinau, Elpis Yedija, mengatakan Desa Malinau Kota dipilih karena tidak hanya memiliki kelengkapan dokumen administrasi, tapi juga telah menerapkan berbagai instrumen tata kelola pemerintahan. Ia berharap apabila nantinya memperoleh predikat Desa Anti Korupsi, Malinau Kota dapat menjadi rujukan bagi 108 desa lainnya dalam membangun budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
4: Dengan adanya percontohan desa anti korupsi ini di Malinau ini ada benih nulah. Maksudnya dari Malinau Kota ini menjadi trigger untuk 108 desanya menjadi desa anti korupsi juga. Artinya kan dengan kondisi yang ya kita kalau kita lihat di media apa dan sebagainya sekarang ini kan korupsi ini kayak jadi tontonan sehari-hari sudah. Nah, jadi dengan adanya desa anti korupsi ini selain perangkat desa

0: Masyarakat juga memahami, jadi nanti dengan pahamnya perangkat desa tidak menerima gratifikasi dan sebagainya, dan nanti dampaknya ke masyarakat, masyarakat juga akan begitu mau ngasih kan, berpikir nih, woi ini apa benar gak ya, itu bisa jadi budaya lah.
1: Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, laporan Ading Revlin menutup kebersamaan kita dengan berita Kaltara pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
3: Sekian berita Kaltara.

Pendengar dimanapun Anda berada, 97,9 MHz meneruskan kembali kebersamaan ini di menit ke-25 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Setengah putaran kita akan tiba tepat pada pukul 8 untuk menyiarkan warta berita skala nasional melalui kanal Pro 3 Jakarta. Nah, rangkaian lagu kembali kami hadirkan masih dari komposisi Mas Ai yang sudah menyusunkan untuk Anda. Kali ini kolaborasi, kombinasi dari lagu-lagu domestik dan juga mancanegara. Sebagai awal perjumpaan kita untuk sesi musik dan info saat ini, Bara Suara Guna Manusia.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumpukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita mempersiapkan koneksi dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan Warta Berita.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan pengadilan tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus